0: Tadi lihat nggak setelah lewat TPU?
1: Lihat apa, Bu?
0: Itu, di pohon nangka yang gede itu loh. Kayaknya angker deh.
1: Apaan sih, Bu? Lupa nggak lihat apa-apa. Emang Ibu lihat apa?
0: Masa segitu banyaknya nggak lihat? Ibu sampai merinding nih, Pak. Itu di pohon nangka, banyak banget yang bergelantungan putih-putih, Pak.
1: Oh, alah. Kalau itu mah Papa juga lihat.
0: Lah, kok ekspresinya biasa aja sih? Karena takut-takutnya, Pak.
1: Lah, harus takut gimana emang? Yang di pohon nangka itu kan karung yang buat ngebungkus nangka-nangkanya, Bu, yang udah pada besar.
0: Hah? Jadi itu bukan...
1: Ya bukan lah. Ya udah, ayo, Ibu, kita pulang. Tapi mampir ke apotek dulu ya.
0: Lah, mau ngapain mampir ke apotek, Pak? Emang Bapak mau beli obat apa?
1: Bapak mau beli Vitama, kapsul herbal, solusi kesehatan mata. Biar jelas penglihatan Ibu. Karung dikira Nyonya Kun. Bapak sering dengar iklannya di radio. Katanya bisa tuh buat ngobatin keluhan mata kayak Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma, alamat Jalan Raya Songgomlor, RT1, RW3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.

0: Bapak ini kenapa sih? Dari tadi ngelamun terus. Jangan bilang Bapak nyesel ya pindah ke Jakarta.
1: Enggak, Bu. Apaan sih? Bapak cuma kangen radio Setara FM Bumi Ayu. Biasanya kan Bapak request lagu, kirim-kirim salam. Sekarang nggak bisa lagi.
0: Kangen radionya? Apa kangen penyiarnya, Pak? Ayo.
1: Apaan sih, Bu? Ya radionya dong.
0: Alah, sini pinjem HP-nya, Pak.
1: Mau ngapain sih, Bu?
0: Udah, diem. HP canggih tapi kudet. Nih, denger.
2: Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Dari 93.5 Radio Setara FM Bumiayu.
1: Sampai Jakarta, Bu, Radio Setara FM Bumiayu?
0: Bukan sampai Jakarta doang, Pak. Ini namanya streaming. Seluruh dunia juga bisa dengerin Radio Setara FM Bumiayu. Yang penting mah ada sinyal sama kuotanya.
1: Wah, hebat ya. Caranya gimana, Bu? Ajarin dong.
0: Nih, pertama buka Play Store. Terus ketik di kolom pencarian Radio Setara FM Bumiayu. Setelah muncul, download deh. Terus dibuka. Gampang kan?
1: Oh gitu ya, Bu. Coba aja kalau dikasih tahu dari kemarin-kemarin.
3: Sobat Star FM Bumiayu, jangan lupa sekarang Radio Star FM Bumiayu bisa didengar di mana saja. Asal ada kuota dan sinyal, pasti bisa streaming. Caranya gampang. Download aplikasi di Play Store, ketik Radio Star FM Bumiayu. Infonya gres, musiknya yes.

0: Loh. Bapak udah bisa baca koran lagi tanpa kacamata?
1: Iya dong, Bu. Bapak kan rutin minum Vitama yang Ibu belikan. Jadi, mata minus Bapak sudah membaik.
0: Masya Allah. Alhamdulillah ya, Pak. Vitama manfaatnya bagus banget.
1: Iya dong, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan-bahan herbal alami seperti madu, blueberry, tomat, pepaya. Dan Vitama baik juga bagi penderita rabun dekat, rabun jauh, mata minus, mata merah, dan lain-lain.
0: Wah, Bapak pinter banget sih. Tahu aja bahan-bahan dan manfaat Vitama.
1: Iya tuh, Bu. Bapak kan pengguna setia Vitama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Neo Farma. Alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Selawi. Agen Apotek Kalisapu. Alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal. Alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.

Oke, Sobat Sarah, balik lagi di 93.5 FM Radio Star Bumi Ayu, infonya grass, musiknya yes, masih bersama Tata di Nostalgiaan Tembang Kenangan. Terima kasih ya masih pada stay tune ya di acara hari ini. Langsung aja Tata bacain dulu pesannya udah masuk, ini ada Mama Navi. Halo Nok Tata Chan, halo, semangat pagi Mama ikutan hadir, Mama kangen sama Mama, Tata juga kangen ya, pengen mampir tapi kapan-kapan ya. Next ada Mas Justiron, assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir Tata, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, request lagunya di batas kota ini. Salamnya buat semuanya aja, Sobat Star Bumi Ayu. Thanks, sama-sama. Ya, kemudian ada Mama Fiandi, selamat pagi Mbak Tata, pagi kembali Tasikmalaya hadir, halo. Ada juga dari Bellingham, halo selamat siang DJ Tata, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Rogus lagu Samson, kenangan terindah, salam buat Amelia dan buat semuanya, terima kasih, sama-sama. Kenangan terindah, oke nanti diputarkan. Kemudian ada dari Kang Yoe, selamat pagi DJ Tata, pagi kembali. Bang Yoe yang lagi aktivitas di Kerajaan Kali Erang, rogus lagu Heaven dari Brian Adam, bagi salam buat anak Nur Aulia. Mai putu dada airan, mai bojo mama istilakar, neng itri, mama nazan, mang tayi, bang wacilaka, bapak kasur mi ayam, bapak hadi, mas Ayudi, mas Rangko, mas Sari, mas Sarul, mas Edi Palimanan, mas untuk ngabung baru mang Ono, kang Adeng, makasih buat yang wajah dan semoga saya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, amin ya robbal alamin. Kemudian ada Kang Rahono. Assalamualaikum, waalaikumsalam, minta lagu cinta putih yang nyanyi Nik Arandila, salamnya buat pertama putra, semoga sehat selalu dan masa hari kerja yang semangat, jaga kesehatan dan para fansnya jaga kesehatan dan para penyiarnya sehat terus dari Rahono, amin ya, sehat selalu juga buat Kang Rahono sekeluarga ya, juga buat sobat cara semua yang udah selalu mendoakan kita, semoga doa doa baiknya kembali ke kalian semuanya. Terima kasih yang udah selalu setia bareng kita, yang udah selalu berbagi cerita, yang selalu menemani kita ya, selalu request lagu atau kirim-kirim salam, mendoakan juga, terima kasih sebanyak-banyaknya ya. Alhamdulillah kita tetap dipertemukan dengan kalian yang benar-benar sangat masya Allah banget, mudah-mudahan silaturahim kita akan berjalan terus tanpa putus.

Iya dingin banget ya, nggak tahu kenapa ini tata masih dingin aja ya, apa emang karena di ruangan AC juga ya, jadi masih kedinginan dari panas di rumah tadi. Ya kayaknya habis ini mau nyelup nyeduh teh moro aja kali ya, cocok banget nih teh moro buat yang kayak dingin-dingin begini gitu ya, apalagi dalamnya banyak herbalnya, ada jahe, kelor, serai, cengkeh. Ya pasnya biar badan makin anget juga dan biar imun nambah kuat gitu juga ya, sama sara semuanya ya. Dan insya Allah juga bisa mengatasi masuk angin. Teh moro, teh segar kombinasi herbal. Ya pokoknya hangat ya, enak di badan gitu, nyaman banget pokoknya ya sobat setara ya. Ya apalagi harganya murah meriah, 15.000 saja, dapat satu paketnya ya 10 kantong. Dan pastinya enggak cuma dapat teh ya, dapat sehatnya juga begitu ya sobat setara ya. Ya tentunya si teh moro ini bisa dibeli langsung datang aja ke studio di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes, atau yang mau COD juga boleh ya. Tinggal kasih tahu aja kalau kita bisa COD, tempatnya deket, nanti insyaallah bisa meluncur. Tapi kalau jauh paling enggak kita bisa dipaketin aja gitu ya. Atau bisa beli di agen-agen resmi kami dan di apotek terdekat dari rumah sahabat setara semuanya. Nah ini salah satu pendengar setia banget nih, Mama Fikar juga ya, dari SCL Lanjut Setara. Apalagi pas Neng Zalfa masih umur 8 minggu ya di kandungan, sampai hari ini 19 bulan, Masya Allah banget ya, mau 2 tahun begitu. Kita juga terima kasih banget pokoknya lah ya, udah menemani hari-hari kita juga. Masya Allah banget ya, yang ternyata gak sepi hari-harinya karena selalu ditemani kalian ya, apalagi pagi-paginya sama siangnya. Ya aman-aman balik hari turu, soalnya kesel. Ya sahabat sana ya. Oke langsung aja tetap putarkan lagu berikutnya, ada di sini di batas kota ini, bahasa sahabat sana semuanya.

0: Tarzan memanggil teman-temannya. Ada apa, Tarzan? Teman-teman Tarzan dipanggil.
1: Tarzan mau pindah pergi ke kota.
0: Lah, ngapain?
1: Mau mencari obat herbal. Karena di tempat ini pohon-pohon yang berkhasiat dan bermanfaat sebagian layu. Banyak yang mati karena kemarau panjang. Tarzan pengen tetap sehat.
0: Kalau Tarzan pengen tetap sehat, ada obat herbal namanya Habutop. Khasiat dan kegunaannya itu membantu memelihara daya tahan tubuh.
1: Ya, sekarang Tarzan mau beli Habutop.
0: Ya, Habutop baik bagi penderita stroke, jantung, liver, darah tinggi, masuk angin, asam urat, dan lainnya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sifa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjar Harjo, Brebes.
4: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
3: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Margaayu, Kecamatan Margasari, Tegal.

Oke, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya ya. Dan tak terasa hampir 2 jam tak menemani kalian di acara hari ini. Saya pamit. Sebelum itu mohon maaf ya, mungkin ada beberapa lagu yang belum bisa diputar dan mungkin ada pesan-pesan yang terlewatkan ya. Jika ada, tetap mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih bagi kalian yang sudah bergabung di acara hari ini. Dan tetap pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Preweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3 Songgong. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7 RW 1 Desa Jejeg Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten Tegal.

0: Bapak ditugasin ke Solo.
1: Acara apa toh Pak? Kok dadakan begitu?
0: Iya Bu, baru di WA tadi nih. Bapak harus tanda tangan kontrak kerja.
1: Terus Bapak pergi sama siapa nanti?
0: Sama Pak Soleh nanti Bu.
1: Oh, ya udah, Ibu siapin dulu yang mau dibawa Bapak nanti malam ya.
0: Iya Bu. Oh iya, jangan lupa Bu, abu topnya dibawain.
1: Iya Pak, udah Ibu bawain dong. Abu top kan rahasia kesehatan Bapak, untuk menjaga daya tahan tubuh dan baik juga bagi penderita stroke, jantung, liver dan berbagai macam penyakit lainnya.
0: Ibu emang istri yang paling mengerti dan perhatian sama kesehatan Bapak.
1: Bapak bisa aja. Oh iya Pak, nanti Pak Soli dikasih juga ya abu topnya, biar nyupirnya tetap konsentrasi.
0: Siap Bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1 Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1 Aji Barang, Banyumas.

0: Jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
1: 93.5 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya kreas, musiknya yes. Selamat siang sampai setara semuanya. Jumpa lagi bareng Tata di cuaca yang sangat panas ini ya. Tentunya di acara Campur Sari dan Sunda sampai jam 12 siang nanti. Buat kalian semua nih para pecinta lagu-lagu Campur Sari Sunda, boleh banget gabung bareng Tata ya di WhatsApp kami 0823 1328 0522. Terbesok kami di Facebook kita juga, tentunya di Setara Bumi Ayu. Dan pastinya jangan kemana-mana, nanti akan Tata lanjut lagi di segmen berikutnya. So stay tune terus di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu, infonya kreas, musiknya ya. Yeah.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT 1, RW 6, Dukuh Ringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.
4: DP Studio Production and Entertainment.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus, iya.
2: Terus ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh, iya.
2: Sekarang udah sembuh alhamdulillah. Gitu.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh, Mbak. Sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih, Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya. Nah terus ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah Habutop udah pakai 3 botol. Nah sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

Oke, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya yes. Masih bersama Tata di acara hari ini ya. Tentunya dicampur sari Sunda. Langsung dulu aja Tata bacain pesan yang udah masuk, ada Kang Rahono. Assalamualaikum Mbak, waalaikumsalam, meminta lagu Bulan Batu Hiu. Salam buat pertama putra, semoga sehat selalu dan Mas Ari sehat terus, para fansnya sehat selalu dan para penyiaran sehat terus, semoga siarannya lancar, amin. Jangan lupa bagi laki-laki, hari ini hari Jumatan karena wajib bagi laki-laki, betul. Hari ini bertepatan dengan hari Jumat dan artinya juga itu Tata akan closing lebih awal ya. Next ada Mama Fikar. Assalamualaikum, waalaikumsalam, lejeng siar Radio Star Bumi Ayu juga dan Tata. Mama Fikar ikutan gabung lagi di Campur Sari dan Sunda. Play lagunya Karang Hawa by Vanessa Bila featuring Malik Ibrahim. Salamnya buat sahabat setara semua dimanapun berada. Untuk Tata, selamat bertugas sama Tuta, saya juga bahagia selalu. Semangat, teman-teman. Wassalamualaikum salam. Ya, hari ini katanya menurut terang berung terang ya. Cuma Tata lihatnya terang terus, gak ada mendungnya. Panas banget ya, keluar dikit panas banget, keluar dikit panas banget, begitu ya. Iya, emang panas aja ya. Kemudian ada Wa Ijo. Wa Ijo ini sama dengan Mas Bram ya, soalnya typingnya sama juga sih. Jadi kalau mau request satu-satu dulu biar yang lain kebagian, kecuali emang udah gak ada yang request lagi, nanti baru boleh minta baru boleh minta bonusnya gitu ya. Menetapkan putri salah satunya dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya Fanya Grace, musik Yaya. Selamat siang, bos Mari jadi sobat raja di mana pun berada. Spesial buat Tata aja. Lagu Sunda Dina Amparan Sajada. Oke, nanti diputarkan, ditunggu saja.

Ya, terima kasih yang sudah bergabung di acara hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian tentunya dengan mengkonsumsi produk herbal dari PT Danatur Indonesia. Ada Habutab, Sultana Vitama Vita Pediotipus, ada Temoro juga. Semua produk kami ini sudah berPOM ya, bersertifikat halal, aman dikonsumsi tanpa efek samping. So, buat kalian semua langsung aja dibeli. Produk-produk kami langsung datang aja ke studio di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8, RT 3 RW 3 Desa Duku Turi Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, atau juga bisa nih ya beli di agen-agen resmi kami dari apotek terdekat dari rumah sahabat setara semua. Langsung aja kita putarkan lagu berikutnya, ada Bulan Batu Hiu buat sahabat setara semuanya.

0: gimana diabetesnya?
1: Alhamdulillah, Lin, udah mendingan. Dan perubahannya juga signifikan. Sekarang udah mulai aktivitas seperti biasa.
0: Waduh, udah mulai sembuh toh. Syukur deh, baru aja aku mau ngasih solusi buat ayah kamu.
1: Apa tuh, Lin?
0: Habutop Loop, obat herbal alami yang 100% aman tanpa efek samping. Baik buat penderita diabetes, asam urat, rematik, syaraf kejepit, dan lain-lain.
1: Hah, itu, Lin. Ayahku juga udah mulai sehat berkat konsumsi itu, Habutop. Aku tahu dari si bos.
0: Oh, ternyata sama. Berarti emang mantep khasiat Habutop ya, obat herbal ramuan Arab.
1: Yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siuk.

0: Ini baru kelihatan berangkat ronda.
1: Iya nih Mas Oleh, saya lagi banyak banget kerjaan, jadi harus hampir tiap hari di lembur terus.
2: Mantap Mas Pejo, rasa tanggung jawabnya gede. Oh iya Mas, bolak-balik lembur apa badan garing? Setu Mas, pasti kan capek banget. Ditambah

0: habis. Ditambah lagi makin buger dan semangat kayak gini nih.
1: Habu top yang ada di radio itu kan? Itu sih saya juga konsumsi, Mas. Walau cuma tani, tapi kan tetap butuh kekebalan tubuh yang prima juga.
0: Betul, Mas. Apapun pekerjaannya, apapun keluhan kesehatannya, Habu top solusi sehatnya.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habu Top, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Ki Haji Wahid Hashim, 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka, nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 441, Ketanggungan.

Oke, sahabat Stara, balik lagi di 93.5 FM Radio Stara Bumi Ayu, infonya Gres, musiknya Yes. Masih bersama Tata di acara hari ini di campur saya dan Sundane. Terima kasih yang sudah berpartisipasi, yang bergabung bareng Tata di acara hari ini. Karena udah gak ada lagi yang udah pada gabung ya, Tata hanya mengingatkan pada kalian sekali lagi, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan kalian. Karena kesehatan itu penting, kesehatan itu mahal ya sahabat Stara ya. Ya kalau sakit itu kayak pengennya tuh hawanya gak enak ngapa-ngapain ya, nikmat sehatnya tuh dicabut ya, gak enak makan, gak enak buat beraktivitas ya. Jadi mumpung kita dikasih sehat, harus dijaga kesehatannya. Tentunya dengan menjaga pola makan ya, tetap terjaga pola hidup dengan terus rutin berolahraga, dan juga bisa dibantu dengan mengkonsumsi produk herbal ya dari PT Denatur Indonesia, yaitu Habutop, Serutana Vitama, Vitapedia, Tepus, Temora juga. Semua produk kami ini sudah berPOM ya, bersertifikat halal, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Sobat kalian semua, jangan ragu lagi, silakan diorder, langsung beli aja, datang ke studio di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukutu di Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, dan juga bisa hubungi di 0823-1328-0522 untuk informasi pemesanan dan yang lainnya. Langsung aja tetap putarkan lagu berikutnya, ada Anoman Obong dari Durhana buat Sobat Stara semuanya.

0: Pak, Pak, tolong tambal ban, Pak.
1: Oke, siap, Kang. Kenapa menihayo begitu? Gelisah, Jayana teh buru-buru banget. Emang mau kemana, Kang teh?
0: Iya, Pak, buru-buru. Iya, soalnya mau nganter ibu saya ke rumah sakit. Jadwal check up-nya sekarang. Ini aja udah kesiangan, Pak.
1: Sakit apa emang ibunya, Kang?
0: Katanya sih gejala glukoma, Pak. Kadang-kadang gak bisa melihat sama sekali.
1: Oh, iya, itu glukoma, Kang. Coba, Kang, ibunya suruh di rutinitas minum Pitama solusi kesehatan mata.
0: Pitama.
1: Kayak yang sering, yang sering ada di iklan di radio tuh loh. Banyak yang testimoni itu yang berhasil, Kang.
0: Oh, begitu ya, Pak. Memang Pitama itu hasilnya buat apa aja, Pak?
1: Nih, banyak, Kang, buat gejala jenis penyakit mata, tarak, glaukoma, rabun, sakit mata, bintitan, penglihatan ganda, dan lain-lain. Beli aja ke apotek, Kang, atau ke radio langsung aja.
0: Baik, Pak, terima kasih. Insya Allah nanti saya coba ikhtiar beli ke apotek. Makasih ya, Pak, infonya. Anu kasep.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan kualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat. Alamat Desa Langkap, Krajan, RT1 RW1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh. Alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT3 RW3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah. Alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana. Alamat Dukuh Lor, RT2 RW8 Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Ujahidin.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, saya dengar Bapak ini pengguna produk herbal Vitama.
2: Iya, betul.
1: Iya, mohon maaf, ini boleh diperkenalkan nggak Pak, atas nama siapa dan alamatnya dari mana?
2: Iya, nama saya Eli, alamat dari Argapura, Kota Cirebon.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan sakit apa ini Pak?
2: Saya mempunyai keluhan sakit mata buram juga mata plus.
1: Iya, setelah menggunakan Vitama gimana nih manfaatnya nih Pak?
2: Manfaatnya setelah mengkonsumsi Vitama, alhamdulillah sudah sedikit membaik penglihatan mata saya.
1: Boleh minta saran-sarannya nggak Pak buat pendengar yang punya keluhan mata buram seperti Bapak?
2: Saran saya bagi para pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, mata buram atau penglihatan kabur dan tidak jelas, segeralah konsumsi Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Pak ya.
2: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan, alamat Jalan Lingkar Bayur, RT7, RW6, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, Nomor 11, Tegal. Agen Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.

93.5 Radio Setara Bumi Ayu Inkres Musik. Ya, karena rumah saya tetap dan mapetnya sekarang ya, sampai persiapan sholat Jumat juga. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan ataupun mungkin banyak kata yang menyakiti sahabat Setara. Dan terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di acara hari ini dan tetap pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama Bapak siapa, Bapak?
2: Bapak Amin Makmur
1: dari mana, Bapak?
2: Keblogan, Ponjian.
1: Ponjian, ya. Dulu kan Bapak pernah beli Vitama di apotek, ya, Bapak? Sebelumnya iya. Punya keluhan apa, Bapak?
2: Sebelumnya mengonsumsi Vitama, mata saya berair akibat debu.
1: Dan sesudah?
2: Sesudah mengonsumsi vitamin, alhamdulillah sekarang mata saya membaik.
1: Sudah mengonsumsi berapa botol Vitama, Bapak?
2: Sudah mengonsumsi 2 botol sama yang sekarang.
1: Iya, untuk kesan-kesannya mungkin Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak.
2: Kesan-kesannya buat para semua yang punya keluhan mata, jangan lupa beli Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur nomor 23 Losari Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh RT 5 RW 3 Desa Siwuluh Kecamatan Bu.

0: Mana hari ini ada ulangan? Aduh, gimana dong?
1: Coba cari yang betul. Palingin kamu lupa naro.
0: Udah, selfie udah cari kemana-mana, Bu. Selfie nggak bisa kalau nggak pakai kacamata. Mata selfie nggak bisa lihat dengan jelas.
1: Selfie, kan udah disaranin sama guru kamu. Kamu suruh minum Vitama, kapsul dan tetesnya, supaya bisa membantu menyembuhkan mata kamu itu. Mau itu rabun jauh, rabun dekat, dan segala penyakit mata bisa diobati pakai Vitama. Asal rutin minumnya loh, Nduk. Jadi, kamu gak ketergantungan sama kacamata.
0: Iya, Bu. Mulai sekarang, Selfie mau minum Vitama deh. Selfie tersiksa kalau begini terus.
1: Nih, kacamatanya ketemu. Ini siapa yang naruh di laci?
0: Oh iya, Selfie lupa.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di

0877 7777. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa, Rancawiru, RT 06.

Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Sampai kapan ya Abah harus ngerasain penyakit darah tinggi kayak gini? Kesiksa setiap kumat. Apalagi kalau lebaran Idul Adha, yang lain makan sate, Abah cuma makan nasi sama kecap.
1: Sabar Abah, yang namanya penyakit pasti ada obatnya. Cuma mungkin yang kita temui kurang tepat. Nih, Ibu dapat saran dari teman arisan Ibu. Katanya ada obat Habutop.
0: Alah, obat lagi. Apa kan udah minum banyak banget jenis obat, Bu. Tapi gini-gini aja, malah makin nambah penyakit kalau kebanyakan obat.
1: Yang ini aman, Bah. Kan herbal, 100% terbuat dari bahan alami. Udah banyak tuh testimoni-testimoni di radio tiap hari diputer. Dan beda-beda orang juga.
0: Ya sudah, Bu. Mana Habutopnya?
1: Ini, Ibu udah beliin buat Abah dan Ibu. Soalnya Ibu juga kan harus minum supaya kekebalan tubuh Ibu kuat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri Nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Gua Sehat, alamat Desa Lebak Gua, RT 01 RW 05 Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4 Taraban.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel saalit abdi bade naros nu pieuh teh sareng bapak saha bapak?
2: Bapak Nam Sudirman ti kampung Desa Pakuan, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur.
1: Iya, Desa Sukaresminya bapaknya. Mohon bapak nuang Habutop obat herbal ramuan Arab kantos ya seep sabaraha botol bapak?
2: Parantos seep Habutop 2 botol pribados teh.
1: Mohon saat acan uang Habutop bapak gaduh keluhanana naon pak?
2: Sama mengan uang Habutop keluhanana cangkeng seperti sakit kepala, rematik, carangke, kesemutan, pokoknya salah seueur lah panyawatna.
1: Ya, saatos nuang Habutop anu dirauskeun ayeuna kumaha pak?
2: Tah ayeuna mah parantos panganan teh nuang Habutop mah alhamdulillah pegal-pegal teh aya, terus deui rematik teh aya, cangkeul teh aya, sakit kepala teh aya, sakit jadi pinggang teh aya, pokoknya alhamdulillah sok pilihan nu bade maleser Habutop. Atau napi di apotek seueur karena otak nanti parantos karaos wah khasiatna urang teh panu dijaga teh kasehatannya sumuhun sabab aritos tidak mang madu awis kasehatan teh juta-juta atas si persiapan lah kabaraya sadayana nuang Habutop tiap hari sadinten 3 kali bisa pagi 2 siang 2 malam 2.
1: Iya, betul. Alhamdulillah bapak ayeuna mah tos sehatnya cocok lah betulnya panya. Alhamdulillah. Mohon hatur nuhun bapak kana waktosna. Mangga hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882 2413 97.

0: Permisi.
1: Iya, silakan.
0: Mas, ini ada paket pengirimnya dari Pak Jaka buat Mas Asep.
1: Oh, iya Mas, makasih ya.
0: Sama-sama Mas, saya permisi dulu.
1: Bapak ngirim apaan nih? Eh, ada suratnya juga.
2: Selamat ulang tahun anak Bapak. Semoga panjang umur, sehat dan bahagia selalu ya nak. Ini Bapak cuma bisa

0: lancar di kota. Jangan terlalu khawatir sama ibu dan bapak. Kami di sini sehat-sehat aja. Jaga kesehatan kamu ya, Nak. Kami tunggu nanti kamu pulang. Bapak sama ibu sayang sama kamu, Nak.
1: Bapak, ibu, kalian emang yang terbaik. Doa dan ridho kalian bakal selalu menjadi penguat langkahku. Dan Habutop juga jadi perantara kesehatanku untuk masa depan. Makasih ya, Pak. Bu, makasih juga Habutop.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Landing Ashifa. Alamat, Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi. Alamat, Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra. Alamat, Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.

Jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Tumiayu. Dangdut Tarling ya, hanya di Radio Setara FM Bumiayu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 93.5 Radio Star Bumi Ayu. Infonya Grace, musiknya Yes. Dan di sini Rizka, saatnya menemani Sobat Star semuanya di acara Tembang Tarling hingga pukul 3 sore nanti. Rizka bakalan menemani Sobat Star semuanya 2 jam ke depan ya. Dan pastinya buat Sobat Star yang ingin bergabung bareng Rizka, kalian bisa hubungin aja WhatsApp kami di 0823 1328 0522 atau komen-komen di Facebook Star Bumi Ayu.

Dan kita bakalan mulai kebersamaan kita di acara Tembang Tarling ini dengan satu tembang lagu yang berjudul Kali Belanakan ya. Tanggul Kali Belanakan spesial buat Superstar semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Bumiayu. Infonya Grace, musiknya yeah.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel waktosna saalit, abdi bade naros, upami ieu teh sareng Bapak saha namina Bapak?
2: Nama ngabdi pribados Bapak Deden Supriyadi anu alamatna mah di Kampung Pasir Kelapa RT 007 RW 04 Desa Putih Condong Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur.
1: Iya Bapak, pengkonsumsi Habutop ya Bapaknya?
2: Tarantos, ayeuna teh bade nu ngawitan anu kadua.
1: Oh ayeuna teh tos bade kadua botol ya Bapaknya? Tah satu acan uang Habutop, Bapak gaduh keluhan panyawat naon Bapak?
2: Kawitna mah gaduh panyawat cara rangkeul sampean teh bararaal gitu tah.
1: Oh gitu, tak upami saat tos nuang Habutop, kumaha karaosna Pak?
2: Karaosna alhamdulillah cara rangkeul teh aya bararaal teh aya sanos bari ayeuna ka hujanan alhamdulillah teh karaos deui. Cocok panginan kanggo pribados mah gitu.
1: Oh alhamdulillah nya apanya cocoknya ku Habutop obat herbal ramuan Arab. Tah aya saran teu kanggo baraya pasundan sadayana kanggo ngonsumsi Habutop?
2: Oke, saran ti pribados mah anu ngagaduhan keluhan sapertos pribados di antawisna nyata meureunan baal sampean pribados mah oge cara rangkeul ulah hilap konsumsi Habutop margi kanggo pribados mah alhamdulillah cocok pisan.
1: Alhamdulillah Bapak hatur nuhun kana waktosna, mudah-mudahan Bapak sehat-sehat oge cocok sareng Habutopnya banyak. Iya hatur nuhun Bapak Didin ya. Bapak Deden. Didin Bapak, oh Bapak Deden pun Bapak Deden Supriyadi. Iya hatur nuhun Bapak kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Asyifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Igir Klanceng 1, Dukuh Igir Manis, Sirampok,

0: Usung Kiting demen banget nih senoku. Lamun disusap anak kakang, isin ku seno kabeh, ngandel beli.
1: Emangnya kakang baik sing demen? Senok gak demen, kang? Dadi?
0: Ya wis, mangkat mengkau abe yuk.
1: Ayo.

apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, lancar rezekinya, dan tentunya masih semangat menjalani aktivitas di hari Jumat yang penuh berkah ini. Amin.

Bumi Ayu yang bakal nemenin siang sobat-sobat semuanya lewat acara Tarling. Buat yang lagi kerja, yang lagi santai di rumah, dan yang lagi perjalanan, ataupun yang mungkin sambil beres-beres rumah, jangan kemana-mana karena siang ini kita bakalan ngobrol santai, dengerin lagu-lagu pilihan, dan pastinya ada pesan-pesan dari sobat-sobat yang bakal Rizka bacakan satu persatu.

Dan ngomong-ngomong soal hari Jumat, biasanya suasananya emang sedikit lebih berbeda ya. Ada yang sudah mulai mikirin, wah besok mau libur. Soalnya kan ada yang liburnya hari Sabtu ya. Ada juga yang tetap sibuk dengan pekerjaan dan aktivitas masing-masing. Tapi apapun kegiatannya hari ini, jangan lupa kasih sedikit waktu ya buat diri sendiri. Kalau sudah mulai capek, istirahat sebentar. Kalau pikiran lagi penuh, tarik nafas dalam-dalam. Jangan semua dipikirin sekaligus. Kadang kita memang cuma butuh berhenti ya, supaya bisa lanjut lagi dengan tenaga yang lebih.

Dan yang paling penting di tengah kesibukan kita, jangan lupa bersyukur karena bisa bangun pagi, bisa beraktivitas, bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi, dan masih diberi kesempatan menjalani hari ini. Itu semua sudah menjadi nikmat yang luar biasa. Nah, buat Sobat Setara semuanya, sudah siap temani sampai sore hari? Langsung saja ya, Rizka mau bacain pesan-pesan dari Sobat Setara semuanya. Yang pertama ada dari Kang Rahono. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Kang Rahono. Minta lagu Sewulan Maning. Salam buat Pratama Putra, semoga sehat selalu, dan para fansnya sehat terus dari Rahono. Amin.

lanjut ada dari Mama Fikar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Radio Setara Bumi Ayu juga Mbak Rizka. Siang kembali buat Mama Fikar. Gimana kabarnya hari ini Mbak Rizka? Baik, alhamdulillah Mama Fikar. Mama Fikar ikutan gabung ya. Salam buat Sobat Setara semuanya dimanapun berada. Untuk Mbak Rizka jaga kesehatan ya, bahagia selalu. Selamat bertugas sampai tuntas. Semangat. Di play lagunya Pitung Purnama. Hatur nuhun Mbak Rizka, sami-sami. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.

Dari Kang Mardi, requestnya lagu Isep-isep Tebu. Terima kasih untuk yang baca, sama-sama. Dan lanjut ke Facebook ya, ada dari Mama Fiandi. Selamat siang Mbak Rizka, siang kembali Mama Fiandi, Tasikmalaya hadir. Halo Tasikmalaya, dan juga ada Kang Mus Justiron yang udah bergabung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir, selamat siang Teh Rizka. Cuaca panas membahana, gimana di situ, di sini juga panas banget ya. Tapi kita harus tetap bersyukur ya. Tapi debunya itu yang mengganggu kita berkendara ya. Apalagi aku bawa motor, suka kelilipan-kelilipan gitu. Requestnya dong Keloas, boleh ya. Salamnya buat Teh Rizka, Teh Ari Herianto, Rafa Syafasya, Andina Dina, Tegar-Tegar, Eza Iki, Jumento PNK, Mama Fiandi, Araman, Nok Danyam, semua sobat setara Bumi Ayu. Thanks, sehat selalu.

Dan kita langsung saja ke lagu selanjutnya, ada Sewulan Maning untuk membangkitkan semangat kita siang hari ini ya. Spesial buat Sobat Setara semuanya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu. Infonya Grace, musiknya Yeah.

0: Ayah, kenapa sih scroll-scroll HP sambil cak-cek-cak-cek mulu? Lagi liatin apa sih?
1: Ini loh, Bun. Ayah lagi liat-liat iklan obat di sosmed. Banyak banget, tapi nggak tahu mana yang benar-benar bagus ini, Teh.
0: Hati-hati loh ya. Jangan sampai kemakan iklan kayak Pak Kadus tuh. Salah obat jadinya.
1: Ya, makanya, Bun. Ini juga ayah lagi menimbang dan memilih dari komposisi sama khasiat bahan-bahannya loh.
0: Ngomong-ngomong, ayah emang lagi sakit apa?
1: Alhamdulillah sih, Bun. Ayah mah lagi sehat-sehat aja sekarang. Kan usia makin tua biasanya banyak penyakit mengintai. Ayah harus siap dengan asupan suplemen yang benar.
0: Kenapa gak coba Habutop aja ya? Tuh, kayak suaminya Bi Ina. Udah usia segitu, kerja di proyek, gak pernah tuh dengar badannya bermasalah.
1: Ah, aman ya, Bun? Itu si ayah juga sering lihat iklannya di sosmed.
0: Nah, soal iklan, cari yang banyak kesaksiannya atau testimoninya. Kayak Habutop nih, banyak banget yang udah ngerasain khasiat dan manfaat Habutop. Jadi sudah pasti meyakinkan.
1: Oke lah, besok pagi kita ke apotek ya, Bu. Beli Habutop buat kita berdua biar bisa harmonis terus tanpa terganggu kesehatannya.
0: Oke, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT3, RW3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT2, RW4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
3: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT 2, RW 7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT 3, RW 9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT 1, RW 1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

baru masuk segmen kedua, semangatnya malah tinggal setengah nih. Yang lagi kerja, ayo lanjut kerjanya. Dan yang lagi di perjalanan, tetap fokus ya dan hati-hati. Yang lagi santai di rumah, boleh banget ikut menikmati iramanya. Karena hidup itu memang gak selalu berjalan sesuai keinginan. Ada hari ketika kita capek, ada saat kita pikiran terasa penuh. Tapi ingat satu hal, jangan biarkan satu masalah merampas semangat kita seharian.

buang yang bikin berat dan mari kita mulai lagi dengan energi yang lebih positif lagi ya. Nah buat Sobat Setara semuanya yang hari ini sedang berjuang mencari rezeki, semoga setiap langkahnya dimudahkan ya. Dan yang sedang punya banyak pekerjaan, semoga segera selesai. Dan yang sedang mengejar impian ya, jangan menyerah hanya karena hari ini terasa berat. Karena siapa tahu kan besok justru menjadi hari yang lebih baik. Dan sekarang waktunya kita kembalikan mood dengan musik Tarling pilihan. Naikkan volumenya sedikit dan jangan terlalu kecil biar suasana siang ini makin terasa. Karena selanjutnya Rizka bakalan puterin spesial buat Sobat Setara semuanya, ada satu tembang lagu dari Dewi Kirana yang berjudul Demennya Melayu-Melayu. Spesial buat Sobat Setara semuanya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Bumi Ayu. Infonya Grace, musiknya yeah.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Hebutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Agen Apotek Raudo. Alamat Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama bapak siapa, bapak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Boja.
1: Kemarin kan bapak beli Habutop di apoteknya, bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, bapak? Sebelum mengonsumsi, bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik ya.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya bapak biar makin sehat. Ya mungkin ada kesan-kesannya bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti itu, bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.

0: resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong, RT1, RW3, Larangan, Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna, nomor 66A, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti, RT1, RW5, Jatilaba, Margasari, Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, bentar dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelancar di bawah jalan,
1: gak enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang nih sudah membaik. Seperti tadinya
1: sakit gitu ya, nah, kelancar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Baik.
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Bentar Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak, bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 08.

ini ya di acara Tembang Tarling. Dan tak terasa kebersamaan kita di acara Tembang Tarling ini sudah di penghujung waktu. Saatnya Rizka pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Sobat Setara semuanya. Dan pastinya kita bakalan kembali lagi mengudara bersama di acara Digoda ya, di Goyang Dangdut nanti. Dan untuk menutup kebersamaan kita di acara Tembang Tarling ini, kita bakalan tutup dengan satu tembang lagu. Ada sebuah lagu yang berjudul Sebatas Batur, spesial buat Sobat Setara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu. Infonya Grace, musiknya Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa, dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus, iya.
2: Terus ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh, iya.
2: Sekarang udah sembuh, alhamdulillah. Gitu.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh, Mbak.
1: Iya.
2: Sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop, udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih, Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya. Nah terus ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah Habutop udah pakai 3 botol gitu. Nah sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Hebutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Pak Kujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

0: mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
1: Mau digoda? Ya di sini aja.

Dokter, semuanya apa kabar sore hari ini? Masih semangat? Masih kuat? Atau jangan-jangan badan masih di tempat kerja tapi pikiran sudah pengen rebahan? Nah, kalau udah mulai terasa capek jangan khawatir karena sekarang waktunya kita buang rasa suntuk, singkirkan rasa lelah dan bangkitkan lagi semangat sore hari ini. Ini adalah waktunya di Goyang Dangdut tampil ya. Selama 2 jam ke depan Rizka bakalan nemenin Sobat Setara semuanya dengan lagu-lagu dangdut pilihan yang siap bikin suasana makin asik, yang lagi kerja tetap semangat dan yang lagi di jalan hati-hati, yang lagi santai di rumah boleh ikut goyang asal jangan sampai tetangga ikut kaget.

sedang menghadapi banyak pikiran, ingat masalah boleh datang tapi semangat jangan sampai hilang. Kita nikmati sore ini, kita hibur hati dan kita isi waktu dengan musik yang bikin mood kembali naik ya. Jadi volumenya boleh dinaikkan sedikit, senyumnya jangan lupa dilebarkan, dan kalau iramanya sudah mulai masuk ke hati, ya sudah, goyang aja dulu ya. Jadi buat Sobat Star semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya yes.

dan wahana musik, lagu-lagu dangdut sudah dipersiapkan untuk Anda semuanya. Bagi pecinta musik dangdut Indonesia, kita dengerin sama-sama Mengejar Badai bareng bersama Devi Aldiva Ngu.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, bentar dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelancar di bawah jalan,
1: gak enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang ini sudah membaik. Nah, seperti tadinya
1: sakit gitu ya, kelancar.
2: Nah, gitu. Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Baik,
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Punten Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak, bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Apotik Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT 2 RW 3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotik Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT 5 RW 1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Sugihwaras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT 4 RW 3, Pagejugan, Brebes. Di Apotik Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

lagi bareng Rizka yang bakalan menemani sebestara semuanya di acara Digoda, Digoyang Dangdut hingga pukul 5 sore nanti ya. Dan sebestara semuanya masih semangat menjalani hari ini. Kalau tadi semangatnya sudah sempat turun, sekarang waktunya kita naikin lagi karena sore hari bukan waktunya murung-murung ya, tapi waktunya santai, senyum, dan tentunya digoyang bareng Digoda. Dan buat yang baru saja bergabung, selamat datang di Digoyang Dangdut ya, program yang siap menemani Sobat Stara semuanya dengan lagu-lagu dangdut pilihan, mau lagi di rumah, di tempat kerja, di warung kopi, ataupun masih di perjalanan. Dimanapun berada, semoga Radio Stara bisa jadi teman yang bisa bikin suasana semakin asik.

dari tadi kerja terus, istirahat sebentar boleh ya, tapi jangan sampai lupa nanti lanjut lagi. Yang sedang di perjalanan pulang, hati-hati di jalan. Dan buat yang lagi santai, nah ini waktunya menikmati musik sambil melepas penat. Karena kita semua punya cerita masing-masing ya, ada yang hari ini penuh kesibukan, ada yang sedang mengejar rezeki, dan ada juga yang mungkin sedang menghadapi banyak pikiran. Tapi apapun ceritanya, jangan sampai masalah membuat kita kehilangan semangat untuk menjalani.

Dan yuk kita nikmati sore ini bersama, biarkan musik dangdut menemani, biarkan iramanya bikin hati lebih ringan, dan biarkan senyum kembali hadir. Dan cocok banget ya sore-sore kayak gini dengerin radio Stara FM dengan lagu-lagu dangdutnya yang asik-asik, sambil menikmati minuman teh moro dari PT Denatur Indonesia.

0: Seduh teh moro celup hangat, enak dan nyaman di badan. Isinya 100% herbal. Ada jahe, ada teh, ada kelor, ada sereh, ada cengkeh. Biar imun kuat, badan anget, semangat terus. Dan tenang aja buat Sobat Star semuanya, karena ini sudah bersertifikasi halal dan juga sudah BPOM. Cocok buat ayah, ibu, dan buat kita semua ya. Dan apalagi sekarang Temoro sudah gampang banget kita jumpai di apotek-apotek terdekat ya, ataupun agen-agen resmi kami. Dan buat yang pengen COD kawasan Bumiayu dan sekitarnya, kalian bisa hubungin aja WhatsApp kami di 0823 1328 0522, atau datang langsung ke gerai kami di Jalan Kiai Haji Hasyim Asari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi Kecamatan Bumi Ayu. Dan agar sore ini kita semakin semangat ya, Rizka bakalan bacain pesan-pesan dari Sobat Setara yang udah bergabung nih bareng Rizka di sini. Yang pertama ada dari Kang Mardi, requestnya lagu Masya Allah dari Roma Irama. Terima kasih untuk yang baca. Sama-sama Kang Mardi. Dan lanjut ada Mama Fikar ya di kawasan Dukuturi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore Radio Star Bumi Ayu juga Mbak Rizka. Sore kembali Mama Fikar. Mama Fikar ikutan gabung lagi ya di play lagunya Dilema by Lesti. Salam buat Sobat Star semuanya dimanapun berada. Untuk Mbak Rizkanya semangat. Selamat bertugas sampai tuntas. Sehat juga bahagia selalu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun Mbak Rizka. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Bunga meninggal tak tuning hatiku.
0: Dan lanjut kita ke Kang Rahono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Digoda mau dong Mbak minta lagu Liku-liku. Salam buat Pratama Putra.

Dan agar semangat kita semakin membara ya, kita bakalan puterin lagu selanjutnya. Ada Dilema spesial buat Sobat Setara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Bumi Ayu. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Iya, dengar-dengar Teteh ini pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Kalau boleh tahu, ini mohon maaf atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Dengan Elis di Argapura RT 3 RW 1 Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.
1: Iya, kalau boleh tahu ini sudah habis penggunaan Habutop berapa botol dan mempunyai keluhan sakit apa ya, Teh?
2: Saya membeli Habutop sudah 2 botol untuk ibu saya. Punya keluhan pegal-pegal, badan sakit atau urat kaku karena kecapean.
1: Oh iya, kalau boleh tahu ini manfaatnya untuk ibu teteh gimana nih setelah pakai Habutop?
2: Manfaat Habutop di ibu saya alhamdulillah meredakan rasa sakit, kecapean membaik, uratnya sudah tidak kaku dan enakan di badan.
1: Oh gitu ya teh, boleh minta saran-sarannya nggak buat para pendengar yang punya keluhan sakit seperti ibunya Teh Elis?
2: Untuk para pendengar yang punya keluhan pegal-pegal, urat kaku karena kecapean seperti ibu saya, ayo segera pakai Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih banyak ya Teh Elis.
2: Iya, sama-sama.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotik-apotik dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotik Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT 05 RW 02, Cigedog Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rahel yang beralamat di Jalan Raya 25, Margasari, di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan, di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa, dan di Apotek Parmaker yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar. Ini saya kedatangan tamu ya. Ada bapak, tapi saya belum tahu namanya. Iya, saya tanya dulu ya dulur desa ya, untuk kesaksian si bapaknya. Bapak bisa perkenalkan nama bapak?
2: Bisa.
1: Siapa pak namanya pak?
2: Bapak Abbas.
1: Bapak Abbas, alamatnya di mana?
2: Kampung Cihamplas.
1: Cihamplas
2: RT 03 RW 09.
1: Kubang ya bapak ya?
2: Kubang, Desa Sukasari.
1: Iya, Kubang. Oke, okay, ya. Kubang Cianjur.
2: Iya.
1: Nah, bapak, sebelumnya bapak tuh apa yang di

0: tutup juga. Yeah, yeah. Nah, ini Bapak kan sudah minum Habutop. Yeah. Alhamdulillah ya Bapak.
1: Sekarang alhamdulillah sudah minum Habutop. Alhamdulillah sakitnya sudah sembuh. Darah tinggi sudah sembuh.
0: Terus lambung?
1: Lambung sudah sembuh.
0: Ya, tinggal
1: ya kaki ya bengkak dikit.
0: Iya, karena memang ini kan obat herbal Pak ya.
1: Iya.
0: Kerjanya pelan-pelan. Jadi yang sabar aja. Ya. Nah, ini beli untuk kedua kalinya Bapak ya.
1: Iya.
0: Iya, semoga Bapak nanti bisa sehat seperti semula Pak ya. Iya. Oke Pak, saran Bapak untuk pendengar yang lain. Sarannya untuk yang lain yang sakitnya Bapak.
1: Iya. Kepada semua ya. Yang sakitnya seperti Bapak beli
0: Habutop,
1: obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oke.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini, Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mama Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT 3 RW 2 Wonareja, Sirampok. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung, Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh Kecamatan Songgom,

Ya Malik liku-liku ya, aku persembahkan buat sobat setara semuanya. Semoga lagu tersebut bisa menghibur sore hari ini. Masih digoda ya, digoyang dangdut. Dan buat yang baru saja bergabung, selamat datang. Jangan cuma dengerin musiknya, tapi biar iramanya ikut mengembalikan semangat yang mungkin tadi sempat hilang. Dan pastinya kita bakalan menikmati sore ini bareng-bareng ya, bareng digoyang dangdut. Yang dari pagi sudah sibuk kerja, yang masih berkutat dengan pekerjaan, atau yang sedang perjalanan pulang, tetap semangat ya. Ingat, setiap usaha yang kita lakukan hari ini punya cerita dan perjuangannya masing-masing.

Nah, sekarang waktunya kita bikin suasana makin hangat buat yang lagi di rumah, boleh banget ya sambil ngopi ataupun ngeteh. Yang di tempat kerja sambil beresin kerjaan, yang dari yang lagi di perjalanan cukup nikmatin musiknya dan tetap hati-hati.

Dan kita bakalan lanjut bacain pesan-pesan dari sobastara semua yang udah bergabung bareng Rizka di sini ya. Yang pertama ada dari Kang Jupento MPNK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir DJ Rizka. Halo Kang Jupento. Gimana kabarnya? Baik banget ya, alhamdulillah. Mau request Rindu Tapi Jauh. Aduh, paranin. Samperin Kang. Ya. Salamnya buat Mbak Rizka, Mbak Tata, Mbak Azza, Mama Nafi, Mama Eza, Agil, Ais, Hilmi Aulia, Mama Diro, Mama Fikar, Mama Fatmawati, dan juga ada Mama Rizka, Mama Desta, Aba Jawir, Pak Kasrun, Wahari, Bang Samsul, Bang Jul, Kang Sari, TAAS, Adinda, semuanya aja yang ada di grup. Dan mohon maaf yang gak kesebut. Makasih, selamat bertugas buat yang baca. Semoga sehat, sukses selalu. Dilancarkan rezekinya, panjang umur, bahagia selalu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga Kang Jupento juga selalu sehat, selalu dilancarkan rezekinya dan selalu bahagia ya. Yang paling penting itu sehat dan bahagia. Jauh banget di mana tuh Kang? Boleh kali spill.

Dan lanjut ada dari Mama Eza ya, yang sudah bergabung bareng Rizka. Assalamualaikum Mbak Rizka. Waalaikumsalam Mama Eza dan Mama Rizka juga ya, namanya sama. Mama Eza nang Pruwatan, salam go bojo jauh di sana, laris manis ya Mas dagangannya, amin. Semoga buat suaminya Mama Eza, semoga selalu dimudahkan ya rezekinya, semoga lancar terus usahanya. Lagu Nekasita Sampai dari Tasya Rosmala. Suhun Mbak, sama-sama Mama Eza. Dan lanjut kita ke Facebook ya, ada dari Kak Adinda Dinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Kak Rizka, sore kembali Kak Adinda. Apa kabar? Baik, alhamdulillah Kak Adinda. Request Fitri Karlina ABG Tua. Salamnya buat Mama Dia, Nokdanya, Mama Fiandi, Bunda Vina, Bunda Abizar Alazam, Solihatun, Mama Alvin, Holy Soliso, Mus Justiron, Parti Adenggaluh, dan juga ada Mas Bram, Mas Misbah, Safreza, Kuswo, Budi Rahayu, Sahri Ramadoni, Iron Maulana, semuanya aja Sobat Setara Bumi Ayu. Terima kasih, sama-sama. Dan juga ada Kang Mus Justiron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir, selamat sore Teriska, sore kembali Kang Mus. Apa kabar? Baik banget. Gimana kabar Kang Mus di sana? Requestnya sekali seumur hidup. Salamnya buat semua Sobat Setara Bumi Ayu. Terima kasih. Terima kasih kembali buat Kang Mus Justiron. Dan juga ada dari Kang Misbah di kawasan Purbalingga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Purbalingga. Hadir, halo Purbalingga. Dan selanjutnya pasti ada lagu spesial banget buat Sobat Setara semuanya, agar mood kita dan semangat kita semakin membara ya. Ada satu tembang lagu dari Vivi Rosalita, ABG Tua, spesial buat Sobat Setara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu. Infonya Grace, musiknya yeah.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel saalit abdi bade naros dupiye teh sareng Bapak saha Bapak?
2: Bapak Nam Sudirman ti Kampung Desa Pakuan, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur.
1: Iya, Desa Sukaresminya Bapaknya. Mohon Bapak nuang Habutop obat herbal ramuan Arab kantos ya seep sabaraha botol Bapak?
2: Parantos seep Habutop 2 botol pribados teh.
1: Oh, mohon saat acan uang Habutop Bapak gaduh keluhanana naon Pak?
2: Sama mengan uang Habutop keluhanana cangkeng seperti sakit kepala, rematik, carangke, kesemutan, pokoknya salah seueur lah panyawatna.
1: Ya, saatos nuang Habutop anu dirauskeun ayeuna kumaha Pak?
2: Tah ayeuna mah parantos panganan teh nuang Habutop mah alhamdulillah pegal-pegal teh aya, terus deui rematik teh aya, cangkel teh aya, sakit kepala teh aya, sakit jadi pinggang teh aya, pokoknya alhamdulillah sok pilihan nu bade maleser Habutop. Atau napi di apotek seueur karena otak nanti parantos karaos wah khasiatna urang teh panu dijaga teh kasehatannya sumuhun sabab aritos tidak mang madu awis kasehatan teh juta-juta atas si persiapan lah kabaraya sadayana nuang Habutop tiap hari sadinten 3 kali bisa ka pagi 2 siang 2 malam 2.
1: Iya, betul. Alhamdulillah Bapak ayeuna mah tos sehatnya cocok lah betulnya Paknya. Alhamdulillah. Mohon hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mangga hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel waktosna saalit, abdi bade naros, upami ieu teh sareng Bapak saha namina Bapak?
2: Nama ngabdi pribados Bapak Deden Supriyadi anu alamatna mah di Kampung Pasir Kelapa RT 007 RW 04 Desa Putih Condong Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur.
1: Iya Bapak, pengkonsumsi Habutop ya Bapaknya?
2: Tarantos, ayeuna teh bade nu ngawitan anu kadua.
1: Oh ayeuna teh tos bade kadua botol ya Bapaknya? Tah satu acan uang Habutop Bapak gaduh keluhan panyawat naon Bapak?
2: Kawitna mah gaduh panyawat cara rangkeul sampean teh bararaal gitu tah.
1: Oh gitu, tak upami saat tos nuang Habutop, kumaha karaosna Pak?
2: Karaosna alhamdulillah cara rangkeul teh aya bararaal teh aya sanos bari ayeuna ka hujanan alhamdulillah teh karaos deui. Cocok panginan kanggo pribados mah gitu.
1: Oh alhamdulillahnya apanya cocoknya ku Habutop obat herbal ramuan Arab. Tah aya saran teu kanggo baraya pasundan sadayana kanggo ngonsumsi Habutop?
2: Oke, saran ti pribados mah anu ngagaduhan keluhan sapertos pribados di antawisna nyata meureunan baal sampean pribados mah oge cara rangkeul ulah hilap konsumsi Habutop margi kanggo pribados mah alhamdulillah cocok pisan.
1: Alhamdulillah Bapak hatur nuhun kana waktosna, mudah-mudahan Bapak sehat-sehat oge cocok sareng Habutopnya banyak. Iya atur nuhun Bapak Didin ya. Bapak Deden, Didin Bapak, oh Bapak Deden mohon Bapak Deden Supriyadi. Iya atur nuhun Bapak kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Selamat bertemu kembali bersama saya. Dan seperti biasa, saya akan mewawancarai salah satu pengguna obat herbal Habuto. Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalkan namanya, Pak?
2: Haji Mehmet.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Cihuni, RT 4, RW 2, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Pak Mehmet, saya mau nanya, Pak. Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
2: Oh, saya punya keluhan kepala sakit dan saya mau jalan juga kayak apa itu leles lah itu cikus Sunda mah.
1: Bapak aktivitas sebagai apa, Pak?
2: Sebagai supir saya itu.
1: Oh, Bapak seorang supir ya, Pak ya?
2: Iya, sebagai supir saya. Dan pas begitu saya pagi-pagi saya beli, malah saya mah minum-minum obat herbalnya juga Habutop. 4, terus saya tidur sebentar.
1: 4 kapsul ya, Pak ya?
2: 4 kapsul.
1: Langsung 4 kapsul.
2: 4 kapsul langsung.
1: Tapi tidak ada apa-apa ya, Pak?
2: Pas itu ya obat herbal itu enggak ada efek sampingnya. Nah, pas saya itu tidur sebentar.
1: Terus yang terjadi, Pak?
2: Pas begitu saya bangun, badan sehat, saya bisa ke Jakarta sore itu saya berangkatnya tuh, alhamdulillah. Makanya saya juga tadinya ragu-ragu pas sudah minum Habutop, alhamdulillah saya ini bisa pergi ke Jakarta. Saya sebagai supir.
1: Pak Mehmet tahu Habutop dari mana, Pak?
2: Oh, saya Habutop itu saya dengar dari radio.
1: Pesan-pesannya, Pak, untuk pendengar radio atau teman-teman Pak Mehmet, Pak?
2: Oh, pesan-pesan teman-teman saya yang pokoknya yang ada dulu, yang pokoknya yang jiwa sopir, seandainya sakit kepala puyeng atau dingin kayak macam muriang lah intinya, coba minum Habutop, insya Allah sehat. Habutop obat herbal ramuan Arab ya, yang paling ngetop.
1: Pak Mehmet, terima kasih wawancaranya. Saya langsung pamit ya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT 8 RW 2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: Kembali lagi di 93.5 Radio Star Bumi, ayo infonya Grace musiknya.
1: Aku kau panggil papa.
0: Dan kita sedang dengarkan lagu bersama-sama ya, yang berjudul Romeo Bercinta.
1: 1, 2, dan 3 Romeo.
0: Dan tak terasa juga kebersamaan kita di acara Digoda, Digoyang Dangdut ini sudah di penghujung waktu. Saatnya Rizka pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati Sobat Setara semuanya.

puterin bisa menjadi semangat sore hari ini ya. Dan kita bakalan tutup kebersamaan kita di acara Digoda ini dengan satu tembang lagu dari Denny Caknan yang berjudul Titipane Gusti. Spesial buat superstar semuanya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Bumi Ayu. Infonya Grace, musiknya Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, ini saya lagi di kediaman Ibu Komsiah, Kampung Cisero RT 3 RW 3, Desa Karangnunggal, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Saya mau minta kesaksian Ibu Komsiah yang menderita sakit jantung bocor ya. Berhubung Ibu Komsiahnya udah sepuh, kurang mengerti apa yang saya tanyakan gitu. Jadi saya mau minta diwakilin oleh cucunya. Ya, selamat siang, Neng.
2: Siang.
1: Ya, dengan siapa, Neng, namanya, Neng?
2: Dengan Iwi.
1: Iwi, ya. Ya. Oke, Neng, ini cucunya Ibu Komsiah, ya?
2: Iya,
1: betul. Iya. Tadinya ini si Ibu Komsiah atau si Mak Komsiah sakit apa, Neng?
2: Itu awalnya sakit jantung, terus jantungnya bocor. Terus kalau misalkan berobat ke dokter itu panas perutnya, sakit gitu kan. Akhirnya sama anaknya inisiatif beli ke Habutop. Alhamdulillah perubahannya sekarang udah mulai kelihatan gitu.
1: Udah enak ke enggak ya. Panas lagi ya, ya petuangan betul. Anak.
2: Alhamdulillah.
1: Terus juga enak tidur?
2: Iya, enak tidur. Terus makan juga udah lumayan banyak.
1: Ruwok cenah, ruwok cenah. Ya, si Mak habis berapa botol, Neng?
2: Habis 2 botol.
1: Alhamdulillah ya, habis 2 botol sudah ada perubahan gitu ya, kan ya. Alhamdulillah. Ya, si Mak nanti terus dipantau, Neng, ya, minum Habutopnya dan usahakan terus dikonsumsi.
2: Iya.
1: Iya, oke.
2: Habutop, obat herba, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih, Neng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjar.

3, bawa pulang. Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT 22, RW 4, Balapulang, Tegal. Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal. Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singgil, Desa Adiwerna,

0: Bu.
1: Apa, Dek?
0: Bantal kesayangan aku mana, Bu? Itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
1: Mana? Ibu nggak ngejemur bantal kamu kok?
0: Itu yang ibu jemur, bantal kesayangan aku kan?
1: Astagfirullah, Dek. Itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda. Beda banget loh, Dek.
0: Masa sih, Bu?
1: Aduh, kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu, paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi, nanti sambil berangkat ke sekolah kita mampir dulu ke Bude Apri.
0: Lah, mau ngapain mampir ke Bude Apri, Bu?
1: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal Vitama sama tetes mata kri matanya itu loh.
0: Emang bisa, Bu?
1: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah BPOM dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
0: Iya, Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa. Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal.

0: dari konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitamart. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitamart. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitamart, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitamart. Dapatkan Vitamart di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, 0823 1328 0522.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, di 0823 1328 0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa, Pekiringan.
4: Apotek Rosi, alamat

0: Produksi nomor 16 Adi Warna Tegal.
1: Apotek Balamoa. Alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6 RW 2 Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Kali Kangkung. Alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1 RW 3 Pangkah.
1: Apotek Mulia. Alamat Jalan Kolonel Sugiono nomor 11 Slawi Wetan.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwin Widyaningsih. Alamat di Dusun Wanakersa, Desa Cilamaya Hilir, Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit seperti rabun jauh. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal, yaitu Vitama Solusi Kesehatan Mata. Lalu saya beli, setelah minum Vitama Kesehatan Mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, mata saya juga sehat kembali kok. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328 0522.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi

0: 22 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
2: Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.

0: Nikah Ceri. Alamat Desa Ceri, RT 10, RW 2, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darussalam. Alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Injaya Kambangan. Alamat Jalan Masuk Sena, RT 7, RW 3, Desa Kambangan, Lebak Siu.
1: Apotek Ratna Mukti. Alamat Desa Plupuk, RT 3, RW 5, Dukuhwaru, Tegal.
2: Radio Stara FM Bumi Ayu, kita tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bumi Ayu dan sekitarnya.
3: Allah.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin alias Purti, Desa Pasir Negara, Kecamatan Pemeritan, Kampung Cibulu gitu. Keluhan gata-gata mata, saya dengar di radio ada obat herbal Vitama, nyoba beli satu, mata gata-gata di tetes.

0: coba beli itu. Alhamdulillah saya juga itu sekarang udah ada mendingan, mata nggak gatel, enak itu kan. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama. Dapatkan Pitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, 0823 1328 0522.
2: Anda bisa mendapatkan produk Happy Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, di 0823 1328 0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Pager Barang, alamat Jalan Raya Utara Pager Barang, Desa Pager Barang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pager Barang.
4: Apotek Selarang, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4 RW 4 Lebak Siuh, Tegal.
3: Apotek Asli, alamat Jalan Jatirokeh, RT 4 RW 3 Songgo.
4: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4 RW 7 Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Marga Sari, Tegal.
3: Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
4: Apotek Prima Medika 1, alamat Kyai Haji Wahid Hashim, Dugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
3: Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.
5: Berbaktilah kita kepada orang tua kita dan rapikanlah hubungan kita dengan orang tua kita, maka Allah itu akan memberikan kualitas pada kehidupan kita dan memberikan harapan kebaikan pada kehidupan kita ketika orang itu baik hubungan dia bersama orang tuanya. Antum harus paham, Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu berkata, "Hunaka salasu ayatin nuzilat la tuqbal wahidatu minha ila makrunatun biqariniha." Ada tiga pengamalan ayat yang Allah tidak akan terima, tiga pengamalan ayat ini sampai kita menyertakan amal penyertanya. Satu, Allah tidak akan pernah menerima sholat kita sampai kita membayar zakat. Makanya selalu bergandengan aqimus sholata wa atuz zakah. Dua, iman kepada Allah tidak akan diterima sampai kemudian kita beriman kepada Rasulullah. Makanya kita menjumpai atiullah wa atiur rasul. Yang ketiga, Imam Ibnu Abbas menjelaskan dalam kitabnya Al-Kabair, syukurnya manusia kepada Allah tidak akan diterima sampai dia berterima kasih dulu kepada orang tuanya. Sebagaimana di dalam surat Luqman ayat ke-14, "Anishkurli waliwalidayka ilayyal masir." Bersyukurlah kalian kepadaku dan bersyukurlah kalian kepada orang tuamu dan kepadaku kalian akan kembali. Kalau kita mengambil pijakan bahwasanya dari dalil Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, disitulah kita faham orang yang mengatakan dirinya bersyukur, melakukan ketaatan, melakukan perjuangan, melakukan aktivitas atau aktivitas dakwah, dan dia mengatakan ini adalah bentuk syukur saya kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada saya. Tapi maaf, sembari antum melakukan semua perkara itu, membuat netes air mata ibu antum, kemudian membuat sedih bapak antum dalam kamar terpojoknya atas kelakuan kita yang tidak memuliakan dan berterima kasih kepada mereka, maka kalau begitu Allah akan menutup pintu langit dan Allah tidak akan pernah menerima syukur kita, karena syukur kita punya rukun. Antum tahu rukun? Rukun itu wujuduhu wujudun adamahu adamun. Rukun itu kalau ada mengadakan satu hukum, kalau dia tidak ada meniadakan satu hukum. Rukunnya kita berterima kasih kepada Allah itu berterima kasih dulu kepada ibu dan bapak. Semua salaf sepakat dengan perkara itu. Bahkan maaf ya, masyarakat jahiliyah boleh syirik, masyarakat jahiliyah boleh nanam anak perempuan, tapi para ulama mengatakan masyarakat jahiliyah itu baik sama orang tuanya mereka. Makanya kalau ada orang bertanya, kenapa sih Allah pilih nabinya itu turun di orang Arab? Bukan karena mereka semata-mata adalah kaum yang jahiliyah, tapi ada alasan yang lainnya, karena mereka adalah kaum yang paling baik sama ibunya dan orang tuanya. Makanya kalau ada orang dia berterima kasih kepada Allah, tidak berterima kasih kepada air susu yang dia dapatkan dari ibunya, dia tidak berterima kasih kepada keringat yang mengkristal dari seorang ayah sampai mendidik dia sampai hari ini, maka demi Allah, walaupun dia sujud panjang isya sampai subuh, tapi sembari kemudian dia setelah itu mengucapkan kata-kata yang membuat ibunya meneteskan air mata, demi Allah, ibadah kita yang lama tidak sepadan untuk membayar dosa kita ketika melukai hati orang tua kita. Orang yang ingin merapikan kualitas hidup itu simple, merapikan kualitas hubungannya dia dengan orang tua. Antum lihat, tidak ada orang sukses kecuali pasti antum akan lihat bagaimana sikapnya kepada ibu dan bapaknya. Kalau kita melihat ada orang yang porak-poranda dalam hidupnya, masalahnya banyak, tidak berkualitas hidupnya, maka pasti adalah karena dimulai kualitas yang buruk dia bersama dengan orang tuanya. Karena orang yang tidak pernah memperbaiki hubungannya dengan orang tua, Allah tidak ada hajat untuk memperbaiki kualitas dalam hidupnya. Makanya sampai kemudian kita dapatkan Rasulullah SAW, sampai beliau bersabda, tidak ada kebaikan yang Allah balas dua kali kecuali kebaikan kita kepada orang tua. Sholat, antum, saya bisa jadi tidak dibalas oleh Allah di dunia, tetapi dibalasnya di akhirat. Sedekah antum, sedekahnya saya, bisa jadi kita itu tetap miskin walaupun kita rajin sedekah, tapi Allah membalasnya nanti ketika kita di surga. Umrahnya antum, umrahnya saya, bisa jadi dibalasnya oleh Allah itu nanti di surga, bisa jadi. Tapi ada satu amal kebaikan yang Allah tidak mungkin akan menundanya untuk membayar atas kebaikan itu, kecuali kata Rasulullah, kebaikan kita kepada orang tua itu dibalas oleh Allah dua kali. Yang pertama dibalas oleh Allah di dunia, yang kedua dibalas oleh Allah di akhirat. Makanya sampai Nabi berkata dalam salah satu riwayat yang sahih, dalam riwayat itu Nabi mengatakan, babani maftuhan muajjalan uqubatuhuma fid dunya wal akhirah. Ada dua pintu dosa, yang mana kalau dua pintu dosa itu dilanggar sama manusia, maka hukumannya itu dua kali. Yang pertama di dunia, yang kedua itu pasti di akhirat. Apa dua dosa? Hukumannya dua kali Allah timpakan kepada pelaku dosa itu. Yang pertama al-baghyu, yaitu orang yang dolim sama orang yang beriman. Maka balasannya dua kali, di dunianya dibalas, di akhiratnya dibalas. Makanya orang yang dolim sama orang mukmin, walaupun hari ini ketawa-ketawa, dia akan ketawa dia sebelum mati. Karena Allah tidak pernah menyelisih dari apa yang menjadi kabar dari Rasulnya. Yang kedua, kata Rasulullah, al-uquq, orang yang durhaka kepada orang tua. Maka balasannya dari hukuman itu dibalas oleh Allah di dunia, sebelum nanti dibalas lagi dalam kehidupan di akhirat. Makanya maaf ikhwan, kalau antum pernah membaca perkataan Imam Ibnu Abbas dalam kitabnya Al-Kabair, di depan surga, di atas neraka, ada sebuah tempat yang disebut A'raf, tempat yang tinggi. Tempat itu untuk siapa? Tidak di surga, tapi tidak pula di neraka. Maka Ibnu Abbas itu berkata, tempat itu bagi orang yang berjihad di jalan Allah, terbunuh dan wafat di jalan Allah, dia niatnya untuk membela kalimat Allah. Tapi ketika dia terbunuh membela kalimat Allah, tetapi disertai dengan durhaka dia kepada orang tua, maka akhirnya dia ditempatkan di depan surga, di atas neraka, sampai menunggu keputusan Allah. Kenapa dia tidak bisa berada di neraka? Karena darah yang menetes untuk membela kalimat Allah diharumkan api neraka untuk mampu membakar darah itu. Tapi kenapa dia tidak bisa masuk surga? Karena surga yang berjumlah 8 pintunya itu tidak akan pernah mampu dilewati sama seorang anak yang durhaka kepada orang tua. Maaf ikhwan, kalau urusan jihad yang merupakan puncak tertinggi dalam Islam ternyata tidak bisa otomatis memasukkan orang itu ke dalam surga disebabkan dia durhaka kepada orang tua, lu apalagi kita yang selama ini tidak ngapa-ngapain. Makanya kalau ada orang ingin mendapatkan kemudahan dalam hidup, sebenarnya simpel, rapikan hubungan antum sama orang tua. Allah pasti akan merapikan kualitas kehidupan kita. Sering gak antum melihat ada teman antum S2, S3, mungkin sekarang dia pinter, tapi masya Allah dengan apa yang dia miliki harusnya itu posisinya di sini, tapi dia sekarang posisinya di sini. Padahal semua keistimewaan itu dia miliki pada kehidupan itu. Kenapa? Kok posisinya di sini padahal dia itu harusnya di sini? Itu pasti ada yang kurang beres antara hubungan dia dengan orang tua. Karena kalau orang yang baik hubungannya dengan orang tua, Allah yang akan memberikan balasan itu yang terbaik kepada orang yang telah memperbaiki pintu surganya. Ikhwan, saya, antum, memperbaiki pintu tengahnya kita di surga, maka sesungguhnya urusan akhirat kita kalau kita sudah perbaiki, urusan dunianya itu dibereskan sama Allah. Makanya kalau sering kita berkata, apa sih yang menjadikan kehidupan kita sukses dunia dan akhirat? Bukan nilai IP yang tinggi, bukan karena link yang bagus, bukan karena kita pintar bahasa Inggris, bukan karena kita pintar dengan berbagai macam teori. Alah, banyak orang yang kita lihat pintar, dokter, hidupnya tidak berkualitas. Dengan istrinya, dengan anaknya, hidupnya selalu penuh dengan masalah dalam kehidupan yang dia lewati. Tapi maaf, kadang-kadang kita mendapati ada teman kita di SD nggak terlalu pintar, yang dia cuma ranking 40, padahal muridnya cuma 25. Tapi kenapa kok kehidupannya dia berkualitas? Kehidupan berkualitas itu tidak saya mengatakan itu kaya, tapi baik, sama anaknya baik, sama kehidupan di sekitarnya juga baik. Salah satunya adalah karena dia baik kepada orang tuanya. Makanya sampai kita mendapati ada sebuah tulisan yang bagus, tapi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para salafus salih, orang yang memperlakukan orang tuanya kayak raja, Allah akan buat kehidupannya itu kayak raja. Siapapun orang yang memperlakukan orang tuanya itu kayak pembantu, Allah yang akan buat bagaimana kehidupan dia sebagaimana pembantu. Karena begitulah cara Allah ketika menempatkan setiap anak. Makanya orang dalam kehidupannya punya harapan besar, tapi berantakan hidupnya bersama orang tua. Ibunya sering meneteskan air mata, bapaknya itu sedih memikirkan ulah apa yang dia perbuat. Ketika dia menempatkan orang tuanya itu seakan-akan tidak penting setelah dia mendapatkan makom ilmu, lalu dia rendahkan orang tuanya. Tidak akan beres hubungan kita dengan Allah selama tidak beres hubungan kita dengan yang memberikan air susu dan memberikan keringat pada kehidupan kita. Makanya maaf ikhwan, sampai-sampai istimewanya kita berbuat baik sama orang tua, maaf, termasuk ibadah yang diwariskan kepada keturunan kita itu ibadah kita bersama orang tua. Ternyata ibadah itu memiliki keserupaan dengan penyakit. Penyakit itu ada dua kalau kita sederhanakan. Ada penyakit yang sifatnya penyakit itu tidak membawa dampak pada keturunan. Ada penyakit yang dampaknya itu membawa pada keturunan. Kanker tidak membawa dampak pada keturunan. Gula membawa dampak pada keturunan. Ternyata para ulama salaf itu berkata, ada satu ibadah itu kayak penyakit yang membawa pada keturunan. Itu sampai keturunan kita pun akan dicetak oleh Allah sebagaimana perlakuan kita kepada orang tua. Wahab bin Munabbih, salah satu ulama salaf, sampai beliau berkata, man waqara walidayhi razaqahullahu waladan yuwak kiruhu. Wa man lam yuwakkir walidayhi razaqahullahu waladan lam yuwakkirhu. Anak yang baik sama orang tuanya, Allah pasti cash dan kontan ngasihkan dia anak yang baik kepadanya persis sebagaimana dulu dia baik kepada orang tuanya. Anak yang tidak baik sama orang tuanya, cash dan kontan Allah akan pasti ngasihkan kepada dia anak yang tidak hormat kepadanya persis sebagaimana dia tidak hormat kepada orang tuanya. Maaf ikhwan, ada orang tua tidak sholat, anaknya mungkin sholat. Ada banyak orang tua tidak puasa, mungkin anaknya puasa. Ada banyak orang tua itu malas kalau mau umroh, tapi anaknya rajin umroh. Tapi maaf, kalau ada anak dia tidak baik sama orang tuanya, pasti anak itu pun akan tidak baik sama dia. Itu ketentuan dari Allah. Makanya Sabit Al-Bunani pernah dapatin ada orang di tengah pasar ditampar sama anaknya. Ketika Sabit Al-Bunani, muridnya Hasan Al-Basri, marah, mau dipukul orang tersebut, maka orang tuanya nahan, jangan dipukul dia wahai Sabit. Loh, dia mukul kamu. Maka orang tuanya berkata, hari ini saya membayar atas utang saya dulu ketika saya pernah nampar ayah saya. Di pipi yang sama, pada posisi inilah saya ditampar anak saya hari ini, dan itulah bayaran yang saya harus dapatkan. Atau mungkin pernah lihat di YouTube, ada di YouTube masih viral itu. Ada orang tua di daerah Timur Tengah, dia memasang semua CCTV-nya itu rumahnya dengan CCTV. Dia duduk bersama dengan orang tuanya di sini. Orang tuanya tiba-tiba itu sepuh bawa koran, ngomong sesuatu. Dia bilang, saya lagi sibuk pak. Ulas lagi, saya lagi sibuk pak. Orang tuanya bawa koran. Ketika mendapati dua kali anaknya mengatakan semacam itu, orang tuanya pura-pura baca. Orang tua, ikhwan, maaf, memahami orang tua itu gak bisa pakai telinga. Karena mereka itu pembohong. Ketika mereka itu sengaja untuk mengorbankan kepentingan mereka untuk kita. Makanya memahami orang tua itu jangan pakai telinga, harus pakai hati. Maka dia mengatakan, saya sibuk, Pak. Orang tua itu langsung pura-pura baca Quran. Kemudian dia melanjutkan untuk menulis di laptopnya itu, karena dia owner beberapa perusahaan. Baru sebentar dia lagi nulis, anaknya turun dari lantai yang kedua. Lalu dia meminta tolong sama anaknya, tolong ambilkan minum nak di atas meja itu. Anaknya sembari pegang handphone. Saya lagi sibuk, Pak. Dia ditunggu teman-teman di luar. Ambillah sendiri itu, kemudian minuman cuma di atas meja. Ditinggalkan. Orang itu terbengong-bengong. Dia berkata, belum kering saya ngomong sibuk sama orang tua saya. Cash dan kontan. Allah ngirimkan anak yang mengatakan sibuk sama saya persis dengan apa yang saya omongkan kepada orang tua saya. Itu orang tua. Makanya kalau antum gak pernah peduli, antum siksa orang tua antum dan saya nih. Kok siksa orang tua kita dengan kerinduan sampai gak pernah nelpon gara-gara kita sudah mapan hidupnya. Monggo, silakan. Tapi maaf ya, jangan kaget kalau nanti Allah akan kirimkan anak yang juga tidak mau nelpon antum, selalu mengatakan bahwasanya hidupnya lagi senang dengan apa yang dia usahakan, lalu tidak butuh untuk nelpon antum dan saya. Ketika kita sudah bungkuk, ketika rambut kita sudah beruban, kita kemudian tidak pernah ditelepon sama anak kita, lalu kita protes, kenapa kamu tidak pernah nelpon kepada saya? Tanpa kita sadari langit yang jawab, loh, bukannya dulu kamu juga jarang nelpon sama orang tuamu? Bisa jadi kita nanti anak kita gede, kita kemudian mendapati, kok anak saya tidak empati, saya sudah sakit, kok kemudian ngelos-ngelos kaki saya. Langit yang jawab, lo bukannya dulu kamu ketika dapati orang tuamu sakit, kamu tidak pernah punya empati. Bisa jadi kita tidak punya uang, lalu kemudian kita dapetin anak kita bakhil, ngasih uang ke kita. Nih pak, ambil bi, 500 ribu, hemat, keadaan susah. Ngambil kita dengan tetesan air mata, lalu kita berkata, kenapa ya Allah? Tanpa kita sadari, itu hanyalah rekaman ulang yang Allah cetak untuk anak kita, persis sebagaimana ucapan dulu kita kepada orang tua. Makanya maaf ikhwan, golden verse yang kedua, para ulama salaf itu sepakat, kalau antum dan saya memiliki harapan kebaikan, maaf ikhwan, semua yang kita dapatkan hari ini, semua keutamaan yang kita dapatkan, semua posisi yang kita peroleh hari ini, itu bukan karena kita pintar, enggak. Bukan karena kita ini memiliki keistimewaan, enggak. Tapi apa yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh, karena sujud panjang ibu kita, karena ketulusan bapak kita yang rela untuk merelakan apapun yang mereka miliki untuk kita. Loh, banyak orang itu kalau pinter itu jadi owner, jadi komisaris gitu, ngerasa bahwa saya pinter, IP saya kumlot, lalu dia merasa mendapatkan itu semuanya. Salah tuh. Kita ini sebenarnya kalau hanya mengandalkan kekuatan kita, kita mungkin cuma orang yang di pinggir jembatan. Tapi karena Allah tahu ada orang tua dengan ketulusannya, dia rela untuk tidak pintar supaya anaknya pintar. Dia rela untuk tidak beli baju, ikhwan, supaya kita dibayarkan sekolah kita. Lalu dengan ketulusan mereka mengetok pintu langit di tengah malam orang tua kita. Dengan mukena putihnya, mungkin saja ada birunya. Dia berdoa kepada Allah di tengah malam. Yang kita dapatkan itu hari ini, bukan karena pintarnya kita, bukan karena kita ini istimewa, tapi karena orang tua kita. Makanya saya tuh jengkel betul kalau ada orang hijrah lalu kata-katanya kasar sama bapak dan ibunya. Terus saya bilang, kalau jalan Allah aja menjadikan kamu kasar sama orang tuamu, terus yang bisa membuat kita ini lembut sama orang tua kita itu jalannya setan. Kalau jalan Allah aja membuat kita kasar sama orang tua kita. Kalau ada orang yang mengatakan orang tua saya bodoh, Ustaz, bukankah orang tua kita bodoh itu kan gara-gara kita. Ibu kita dulu ngaji, baru kita didudukan sebentar, kita rewel, kita nangis, ibu kita dilihatin teman-temannya, mbak tolong dibawa keluar anaknya, supaya kita kami bisa ngaji, ibu kita keluar ke kamar mandi, untuk menenangkan kita, sampai materi itu kelewatan. Bapak kita yang dulu baru ngaji sebentar, kita minta kencing, kita minta mainan di luar, kok tiba-tiba ketika dewasa, kita baru ngaji sebentar, baru ngaji Riyadhus Shalihin, baru ngaji kemudian Minhajul Qasidin, baru ngaji kemudian Raudhatun Nadir, lalu kita ngomong, lah bapak saya itu awam. Gak bisa lah begitu. Akhirnya sebagian aktivis itu kadang-kadang merasa gak butuh sama orang tua. Itu salah itu. Antum punya motor, ikhwan,
6: Ana punya mobil, antum punya motor. Ya Allah, itu bukan karena mungkin kehebatan kita. Tapi ada orang tua. Ada orang tua. Makanya kalau nyari surga enggak usah jauh-jauh dulu. Perhatikan pintu tengahnya surga kita. Pintu tengah itu ibu kita, ikhwan. Demi Allah ya, kalau pintu tengahnya surga sudah kita perbaiki, mosok dunia kita enggak dapat. Surga itu saking mahalnya, enggak ada harganya. Itu surga. Kalau surga itu enggak ada harganya, dunia itu semahal apapun masih bisa kesebut harga. Makanya memperbaiki orang, hubungan dengan orang tua itu penting. Makanya suksesnya kita itu bukan ketika kita pintar. Bukan ketika kita kumlot. Tapi baik hubungan kita sama orang tua. Telepon nanti. Supaya nanti antum ditelepon ketika rambut antum sudah beruban. Kita sudah bungkuk, anak kita nelpon. Bi lagi apa, Bi? Mi lagi apa, Mi? Tawalah cuma mungkin pisang goreng, molen, bawa lah. Sampaikan ilmu, Bi tadi saya belajar golden ways. Sampaikanlah. Disitulah kebaikan kita. Konsep ini, olah paham sekularisme, paham materialistik, tidak masuk, ikhwan. Makanya antum melihat barat, barat itu, demi Allah saya berkata, nanti peradabannya runtuh sendiri. Kenapa? Mereka sama orang tua mereka itu, tidak terjalin hubungan yang harmonis. Berapa banyak orang barat hari ini, memanggil bapaknya itu dengan panggilan nama, memanggil ibunya dengan panggilan namanya. Tidak ada lagi panggilan kehormatan, father and mother, tidak ada sekarang di sana. Dari situ aja kita sudah tahu, rusak peradaban itu nanti. Tinggal tunggu waktu aja peradaban itu runtuh. Dan itu yang kita harus paham. Golden West kita itu kalau hubungan kita sama orang tua kita rapi. Maaf ya, gak akan masuk surga seorang anak sampai ridho orang tua dia petik. Gak akan masuk surga seorang wanita sampai dia mendapatkan ridho dari suaminya. Itulah hukum yang berjalan. Makanya maaf ini ibu-ibu di sini. Kalau nanti punya suami, kok tiba-tiba ngalangin suaminya berbuat baik sama orang tuanya, ya maaf. Allah akan ngasih anak yang juga akan menghalangi anaknya untuk berbuat baik kepada ibu. Saya masih ingat seorang syekh di acara TV. Syekh itu ditelepon sama seseorang. Syekh, ini soal. Saya punya pertanyaan, Syekh. Apa? Mau soal? Soalmu apa? Orang tua numpang sama saya. Syekhnya berkata, sambil Syekh itu kalau lihat di Jawa Timur Tengah itu kan Syekh kan gini. Hah? Itu soal. Ulangi lagi pertanyaannya, Syekh. Saya punya orang tua numpang sama saya. Itu soal. Apa sih yang kamu ucapkan? Ulangi lagi pertanyaanmu. Saya punya orang tua numpang sama saya, Syekh. Itu soal. Pertanyaan apa ini? Ulangi lagi pertanyaannya. Sang penanya itu berkata, ya Syekhana, samihna, fisual. Sudahlah, izinkan kami untuk menyelesaikan soal dulu. Syekhnya berkata, la akhtata fisual. Udah, jangan lanjutin itu pertanyaan kamu itu. Akhtata fisual. Kamu itu sudah salah nanyanya. Terus dia menyuruh kepada Al-Mundi, pembawa acara, aglik al-hatif, tutup itu teleponnya, langsung pembawa acaranya gelagap manus, kemudian tutup, ditutup. Kemudian syahnya berkata, tidak ada yang namanya anak, tidak ada yang namanya orang tua numpang sama orang anak. Kemudian beliau mengatakan, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu itu milik bapakmu dan ibumu. Maaf ikhwan, dalam hasanah hukum Islam, kalau seorang bapak bunuh anak, walaupun ini jarang betul, kalau bunuh anak, dia tidak dikisos. Al-ubuwatu tamna'ul kisos. Hubungan anak dan orang tua itu menghalangi hukuman kisos. Kenapa orang tua kalau bunuh anak tidak bisa dikisos dalam Islam? Karena genggaman orang tua dalam kehidupan anak itu gede banget. Sampai sebesar itu. Makanya kalau kita paham yang menggenggam kita ini dua, Allah dan orang tua kita. Jadi Allah dan Rasulnya dan orang tua kita. Nah kalau kita ingin mewujudkan harapan dalam kehidupan kita, nah kok berantakan hubungan kita sama ibu kita, ibu kita kemudian tidak tahu apa yang kita mau, tidak ngerti apa yang kita kerjakan, tidak pernah kita sharing atas apa yang kemudian sedang terjadi pada kehidupan kita, tidak akan beres semua urusan kehidupan kita. Tidak akan beres itu. Antum melihat orang-orang yang mendapatkan kemuliaan itu pasti baik sama ibunya. Antum melihat para sahabat yang mendapatkan mati syahid. Kalau saya baca itu dalam bukunya salah satu ulama, ada ulama yang ngecek itu orang-orang yang kemudian mendapatkan kemuliaan pada waktu zaman salaf dulu itu rata-rata baik sama orang tuanya. Para ulama dulu kalau sudah ngajar, lagi ngajar, tiba-tiba dipanggil sama ibunya, ditinggalkan itu majelisnya, ribuan orang ditinggalkan ketika menyambut panggilan ibunya. Kesolehan itu berbanding lurus dengan tingkat baktinya kita kepada orang tua. Itu golden wish yang kedua. Jadi kalau kita kok mentok terus, tanya, kapan terakhir antum ngajak ngobrol ibu antum, ngajak makan liwet, jalan-jalan, cerita, bu ini, ibu ini. Karena jawaban dari pertanyaan sesederhana itu akan menunjukkan kualitas dalam kehidupan kita, ikhwan. Kalau ibu-ibu mendapati suaminya tiba-tiba ngomong di rumah dan berkata, ini masalah di kantor kok gini terus, gak pernah selesai-selesai. Ngomong bu sama suaminya, kapan mas kamu terakhir nelfon ibu kamu? Kapan terakhir kamu ngajak bapak jalan-jalan? Karena pertanyaan dari jawaban sesederhana itu tuh menunjukkan kualitas kehidupan kita. Makanya kalau antum ngelamar akhwat 6 orang, yang nolak antum 8 orang, itu antum pasti ada masalah dengan orang tua itu salah satunya itu. Mungkin kita tidak sadar, tidak pernah memperhatikan hubungan kita dengan orang tua. Tanpa kita sadari disitulah golden wish-nya kita. Sepakat, keutamaan amal paling besar setelah iman itu berbakti kepada orang tua. Dan itulah yang menjadikan kita harus memperhatikan. Bagi yang masih punya orang tua, telepon akhi. Jangan siksa orang tua kita dengan kerinduan. Ya enggak apa-apa. Emang kenapa Ustaz? Ya enggak apa-apa. Tapi saya cuma minta, antum jangan kaget. Nanti kalau kita bungkuk, rambut sudah beruban, kita duduk ngelamun di rumah gitu, megangin handphone, kapan anak saya nelfon? Karena apa yang kita lakukan kepada orang tua itu dicet persis sebagaimana perlakuan kita kepada orang tua kita. Jadi kalau tidak beres hubungan kita, kok banyak harapan kita tidak terwujud gitu. Tidak beres hubungan sama orang tua. Saya akan ceritakan dua kisah nyata, ikhwan, sebagai penutup poin yang kedua. Yang pertama, demi Allah, ini 1 tahun lalu ada salah satu ikhwan. Saya ini punya circle dekat ring satu saya yang sering banyak, kalau saya punya kegiatan itu sering bersama mereka. Mau menjelang Ramadan, saya ingat betul Ramadan tahun lalu itu hari Senin. Hari Ahad saya pengen ketemu, karena saya tidak bisa banyak ketemu sama mereka. Saya pengen ngasih tahu apa yang harus dilakukan di Ramadan kalau saya tidak bisa nyapa mereka. Begini, ada salah satu dua ikhwan yang terlambat untuk datang. Selesai kajian makan-makan, karena kajian itu saat itu bukan kajian, acara internal aja. Kemudian kita makan, ada ikhwan baru datang, telat. Dan sudah lama saya tidak ketemu, Ustaz, afwan saya telat. Ya tidak apa-apa, khair insya Allah. Ada rekamannya, tolong dengarkan rekamannya, itu penting untuk petunjuk kita di bulan Ramadan. Siapa Ustaz? Dia tiba-tiba ngomong sama saya, Ustaz mau apa? Mau apa? Apa sih maksud antum? Ustaz mau apa? Mau apa-apa? Sebutin barang Ustaz, sebut nama aja. Saya akan pesankan Ustaz, saya akan kirim. Bahkan kalau bisa saya beliskan, saya beliskan. Antum ini apa sih? Lama tidak ketemu. Pertemuan hari ini telat. Malah mintain barang, malah kemudian menawarkan barang sama saya. Kenapa antum kayak gitu? Kenapa antum sudah lama tidak ketemu sama saya? Antum tahu ikhwan, mengalir sebuah cerita. Saya ini Ustaz, Masya Allah, ada satu proyek saya yang berbelit-belit ruwet, tidak kelar-kelar Ustaz. Dan saya itu tidak tahu kenapa gitu. Sampai akhirnya ketika saya ruwet sudah pasrah ini, kelihatannya saya akan menghadapi hukum pidana ini dan perdata. Lalu kemudian tiba-tiba satu malam itu istri saya itu mencoba menenangkan kegelisahan saya. Ayolah Bi, malam-malam kita sekali-kali dengar kajian gitu. Supaya mungkin ada petunjuk dan obat-obat atas masalah yang kita miliki. Terus akhirnya malamnya dia terima saran dari istrinya. Mereka berdua masuk kamar habis sholat isya, kemudian mereka mendengarkan kajian. Di antara ribuan kajian yang ada di YouTube, jatuh pilihan, Allah yang membolak-balikkan, jatuh pilihannya kepada kajian yang saya pernah sampaikan dan di-share di YouTube, pintu tengahnya surga. Padahal pada kajian itu saya tidak menceritakan apapun kecuali adalah orang yang jatuh cinta ke akhirat adalah orang yang paling peduli tentang urusan dia dengan ibunya. Itu saja yang saya sampaikan. Temanya saya ubuk-ubuk di situ. Dia itu nangis malam tersebut. Enggak ingat lagi proyeknya, yang dia ingat itu satu. Ya Allah, kalau pintu tengahnya saya surga rusak terus gimana? Paginya dia minta izin habis sholat subuh, minta izin sama istrinya, saya pengen sama-sama dengan istri saya, apa bapak dan ibu saya. Akhirnya dia datang, padahal rumah antara dia dengan ibunya itu cuma 100 meteran. Hari itu dia pergi sama ibu dan bapaknya terus sampai menghabiskan hari gitu. Pulang dan dia berkata, saya mohon maaf bu, kalau saya kemudian tidak banyak kesini. Salah satu perbuatan sunnah itu apa akhi? Minta ampun itu lewat lisan orang tua kita. Karena kadang-kadang lisan kita kalau minta ampun itu mungkin tertutup pintu langit, tapi lewat orang tua kita lebih terkabul. Ya abana istighfir lana dzunubana wa inna kunna khati'in. Maka kemudian akhirnya saat itu beliau akhirnya memperbaiki terus. Antum tahu tidak sampai 1x24 jam. Ini beliau cerita sendiri. Tiba-tiba saya mendapatkan telepon Ustaz dari seseorang yang tiba-tiba ngomong sama saya, anak dengar antum punya masalah begini dan begitu ya. Saya tahu begini harusnya begini, saya bantu. Dan masalah saya kelar Ustaz. Padahal saya ketika memperbaiki hubungan saya dengan orang tua tidak kepikiran tentang proyek itu. Kepikiran saya cuma satu, saya tidak mau pintu tengah saya surga itu rusak. Insyaallah. Dan saya kelar Ustaz. Alhamdulillah betul, saya syukur Ustaz. Saya ketika mendengar itu langsung bercanda. Ya sudah, saya minta helikopter kalau gitu akhi. Yang terlalu mahal. Tapi itu kisahnya tak. Kisah nyata yang kedua terjadi 5 tahun yang lalu. Saya dulu ngajar di Bekasi Timur. Ini ada salah satu di antara jamaah saya itu pedagang herbal. Dia punya banyak langganan. Ada salah satu pelanggannya itu ketika beli herbal, wajahnya itu kusut. Ditanya, kenapa Pak? Tumben kusut wajahnya. Ya saya punya banyak masalah Pak. Ya kalau Bapak mau cerita silahkan. Tapi kalau tidak mau tidak apa-apa. Iya Pak. Masalahnya apa? Saya punya anak tunggal. Tapi kecanduan dengan game online. 5 tahun lalu kan game belum masuk ke handphone. Game online. Saya potong itu. Internet akses ke rumah itu saya potong, Pak. Supaya kemudian anak saya tidak kecanduan. Malah keluar nyari dia walet-walet. Dan kerjaan saya tiap malam tuh nyari anak saya. Pernah saya mau tampar anak saya ketika saya sadar tidak mau pulang. Pedagang herbal ini mungkin orangnya Masya Allah, mungkin lebih bertakwa daripada saya. Ngomong, gini Pak, maaf ya, kalau boleh nerima saran saya enggak apa-apa, kalau enggak juga enggak apa-apa. Saya tuh taunya Pak, kalau ada masalah yang terjadi pada kehidupan kita itu ada hubungannya dengan orang tua kita juga. Bapak masih punya orang tua? Masih. Di mana Pak? Di Tegal. Dua-duanya hidup? Masih hidup. Gimana hubungan Bapak dengan orang tua? Jawabnya lama. Akhirnya berat, dia berkata, saya sudah 4 tahun tidak bicara dengan bapak saya. Masya Allah. Sama ibu bagaimana Pak? Ya aksesnya akhirnya kecipratan juga, akhirnya renggang hubungan saya dengan ibu. Masya Allah Pak. Masalah apa kok sampai tidak bicara 4 tahun itu ngapain Pak? Masalah prinsip. Prinsipnya apa? Bapak disuruh murtad? Enggak. Disuruh kafir? Enggak juga. Berarti enggak prinsip Pak, itu ego. Udah Pak, kita sama orang tua kita ini, kata Ustadz saya, kata pedagang yang itu, ini kita sama orang tua itu ada dua pipa besar Pak. Pipa kita kepada Allah, Rasulnya dan rezeki kita, kemudian pipa yang kedua itu bersama orang tua. Kalau ini beres Pak, semua pipa-pipa kehidupan kita akan beres, kata beliau. Ternyata orangnya itu kabulul haknya besar. Kabulul hak itu penerimaan sama kebenaran itu besar. Akhirnya beliau pulang, minta maaf sama orang tuanya. Balik lagi ke Jakarta, balik lagi ke Bekasi Timur. Beliau akhirnya memperbaiki hubungannya dengan orang tua dan Masya Allah, tiap hari ditelepon. 1 bulan yang pertama, tidak ada perubahan anaknya. 2 bulan pertama, tidak ada perubahan anaknya. 3 bulan yang pertama, dia ada perubahan anaknya, tapi dia tetap berlaku baik sama orang tuanya. Dia fokus untuk memperbaiki dulu sama orang tuanya. 4 bulan, tidak ada perubahan. 4 bulan terakhir sampai 5 bulan pertama, baru tiba-tiba anaknya sudah mulai jarang keluar. Ditanya. Bapaknya kaget, kok beberapa malam tidak keluar? Sampai orang tuanya ngomong, kamu kenapa tidak keluar? Habis uangmu. Nih, Papa kasih lagi nih uang, sana main lagi. Kalau kata orang Jawa ditanting, saya tanting. Sana cari panet lagi nih uang. Enggak pak, kenapa? Jawabnya masih ketus. Enggak pak, kenapa? Males saja, bosan. Ketika mendengar itu, orang tuanya bersyukur dalam hati jingkrak-jingkrak, tapi tetap cool dia. Tetap tenang. Hari berikutnya, Pak, dia langsung pulang. Dia berkomitmen kalau sebelum maghrib pulang, Pak. Dia ajak anaknya jalan, minta izin sama istrinya supaya kalau malam makan di luar aja supaya dia lebih dekat. Maaf ya, pendidikan yang paling kena itu pendidikan ayah, Pak. Makanya Nabi Yusuf ketika akan berzina, dikatakan laula an ra'a burhana rabbih, kalau bukan karena rob, tanda robnya. Itu para ulama mengatakan yang dilihat oleh Nabi Yusuf itu bapaknya, karena pendidikan bapak itu memang yang enak. Makanya kalau anak kita tidak beres, Pak, jangan salahkan ibunya, bapaknya dulu. Makanya kalau ibunya itu ngomong kamar mandi, kamar mandi, kamar mandi 15 menit masih aja enggak kamar mandi, Pak. Coba kalau bapaknya udah di kamar mandi dia. Itu bapak kan gitu. Dia ngambil waktu berdoa sama anaknya gitu. Sampai kemudian akhirnya ngajak ke masjid sholat. Dan akhirnya deket, Pak. Satu waktu saya ketika ngajar di Bekasi Timur, lagi buka kitab, ada pedagang herbal itu yang senantiasa kalau habis kajian kita ngobrol sebentar kalau ini. Ustaz, nanti habis kajian ada waktu enggak? Saya ada lagi kajian lagi. Minta waktu sebentar, Ustaz. Oke, enggak apa-apa. Habis kajian. Kenapa? Ustaz masih ingat enggak saya dulu cerita tentang kisahnya tak ada orang kecandian game online, orang tuanya bingung. Iya, udah lama antum cerita, udah setengah tahun lebih kan saya bilang gitu. Iya, Ustaz. Orang tuanya sekarang datang. Mosok, iya, sama anaknya. Mosok, iya. Nanti dia belum datang, tapi nanti dia datang, Ustaz. Pengen nemuin antum nanti habis kajian. Oke, gak apa-apa. Saya kajian. Habis kajian, di Bekasi Timur itu selesai. Ada orang tua, Pak, sama anak datang ngampirin saya. Anaknya itu baik kelihatannya. Apa, salaman, bahkan nyium tangan saya tarik gitu. Baik kelihatannya. Gak kelihatan kalau dulunya pecandu game online. Saya juga gak tahu wajah pecandu game online kayak apa. Nih, gak kelihatan. Terus anaknya pamit duluan, Pak. Bapak tahu gak? Apa komen bapaknya? Ustaz tahu gak? Saya pura-pura gak tahu. Atau jahat. Apa, Pak? Betul, Ustaz, kata Quran. Apa kata Quran, Pak? Orang yang pengen diperbaiki kualitas hidup itu harus memperbaiki pertama kali kualitas dia bersama ibu dan bapaknya. Paham, ikhwan? Itu nomor 2. Nomor 3, nomor 4, nomor 5 sudah tidak cukup waktunya. Nah, nomor 3 saya sampaikan saja. Saya itu sudah diwanti-wanti sama tim saya, Ustaz kalau nerangkan yang proporsional semua poin dapat, Ustaz. Tapi saya itu orangnya memang pengennya setiap poin itu betul-betul paham. Daripada saya nerangkan nanti setengah-setengah poin, yang pertama nanggung, kedua nanggung, walaupun semua poin dapat, tapi kalau nanggung akhirnya enggak enak. Makanya maaf kalau hanya 2 poin yang saya sampaikan. Ada poin yang ketiga, membantu agama Allah itu salah satu di antara golden ways. Istighfar itu golden ways. Dan kemudian yang kelima itu berdoa. Itu ternyata kisah-kisahnya luar biasa yang disampaikan ulama, tapi waktu jualah yang membatasi. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya sudah diberitahu tadi dari jam 10 15 menit lagi, Ustaz. Dan itu sudah 30 menit yang lalu. Jadi saya sudah mengambil jatah yang terlalu panjang, saya mohon maaf. Dan kita senang sekali berkumpul di sini. Kelihatannya dari wajahnya ini memancar kefahaman yang luar biasa. Jadi kelihatannya tidak perlu ada pertanyaan dan tanya jawab. Allah alam bisawab, tapi terserah Allah dan kemudian panitia bagaimana enaknya. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kita selalu dipertemukan di dunia dan semoga kita bertemu di surga.
7: Nang ndi sih Bapak Kek? Esuk wis lunga kok. Urusan apa meneng?
8: Mudah-mudahan mari.
7: Pak? Lah, lagi ngapa kok nang buritan? Kayak nusin lagi umpetan sih?
8: Anu bu.
7: Lah kowe ngapa njekel habotol-habutop? Bapak terus nginum habutop.
8: Iya bu.
7: Lah ngapa nginum habutop bae malah umpetan?
8: Anu bu, bapak wedi ditomai ibu. Soale awake bapak pati greges.
7: Lah ngapa orang ngomong kit mau sih, Pak? Masa ibu arep ndomai sing lagi mriyang?
8: Ya kan ngerti dhewek ibu ratu ngomel. Jadi bapak wedi.
7: Ya wis, habutop wis dinum. Minumnya rutin ya pak, rong kapsul ping telu sedina. Aja let-letan kulih minum. Habutop kan bisa ngonjaga daya tahan tubuh pak. Main imunnya kuat.
8: Iya bu, iya uis ye.
1: Habutop, obat herbal rabab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi.

0: bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
2: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
3: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
4: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
5: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
6: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, ini saya lagi di kediaman Ibu Komsiah, Kampung Cisero.

0: RT 3 RW 3 Desa Karangdunggal, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Saya mau minta kesaksian Ibu Komsiah yang menderita sakit jantung bocor ya. Berhubung Ibu Komsiahnya udah sepuh, kurang mengerti apa yang saya tanyakan gitu. Jadi saya mau minta diwakilin oleh cucunya. Ya, selamat siang, Neng.
1: Siang.
0: Ya, dengan siapa, Neng, namanya, Neng?
1: Dengan Iwi.
0: Iwi, ya. Ya. Oke, Neng, ini cucunya Ibu Komsiah, ya?
1: Iya,
0: betul. Iya. Tadinya ini si Ibu Komsiah atau si Mak Komsiah sakit apa, Neng?
1: Itu awalnya sakit jantung, terus jantungnya bocor. Terus kalau misalkan berobat ke dokter itu panas perutnya, sakit gitu kan. Akhirnya sama anaknya inisiatif beli ke Habutop. Alhamdulillah perubahannya sekarang udah mulai kelihatan gitu.
0: Udah enakan, ya. Gak panas lagi ya, ya petuangan anak.
1: Alhamdulillah.
0: Terus juga enak tidur?
1: Iya, enak tidur. Terus makan juga udah lumayan banyak.
0: Ruwok cenah, ruwok cenah. Ya, si Mak habis berapa botol, Neng?
1: Habis 2 botol.
0: Alhamdulillah ya, habis 2 botol sudah ada perubahan gitu ya, kan ya. Alhamdulillah. Ya, si Mak nanti terus dipantau, Neng, ya, minum Habutopnya dan usahakan terus dikonsumsi.
1: Iya.
0: Iya, oke.
1: Habutop, obat herba, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Iya, terima kasih, Neng. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT 2, RW 3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Mutifarma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, nomor 22, RT 5, RW 2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotek Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro, Goro 1, RT 2, RW 3, Losari, Kabupaten Brebes.

0: berbicara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto dan saya akan mewawancarainya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Pak Nanang.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Baru RT 1 RW 1, Kelurahan Negeri Tengah, Kabupaten Purwakarta.
1: Bapak bisa ceritakan apa pengalaman Bapak Nanang sebelum menggunakan obat herbal Habuto?
2: Saya punya keluhan penyakit asam urat, kaki dan tangan terasa nyeri dan pegal, sangat mengganggu ketika beraktivitas.
3: Udah lama, Pak, ya itu berarti?
2: Udah lama.
1: Pak Nanang bisa ceritakan setelah Bapak menggunakan atau mengkonsumsi obat herbal Habuto, apa yang Pak Nanang rasakan?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi obat herbal Habuto, penyakit asam urat saya hilang dan aktivitas saya tidak terganggu lagi.
1: Sudah habis berapa botol, Pak Nanang?
2: Sudah habis 2 botol ukuran sedang.
1: Pak Nanang tahu obat herbal Habuto dari mana, Pak?
2: Dari radio.
1: Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Pesan buat teman-teman dan tetangga juga pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit seperti saya, minumlah Habuto, insya Allah sembuh. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top.
1: Pak Nanang, terima kasih atas wawancaranya. Sehat selalu ya, Pak, ya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT 3, RW 1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.
1: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumi Ayu.
2: 3, 2, 1, go!
3: Sesaat lagi kita ikuti acara Gemini. Generasi musik masa kini. Musik-musik terkini dan hits ada di sini. Untuk request dan kirim salam, hubungi 0823-1328-0522. Stay tune selalu di 93.5 FM Radio Citra Amelia.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Sobat Stara semua. Gimana nih kabarnya malam hari ini ya? Semoga Sobat Stara semua semuanya dalam keadaan yang sehat, moodnya bagus, dan yang paling penting masih punya semangat buat menikmati malam bareng musik-musik pilihan. Buat Sobat Stara nih yang baru pulang kerja atau yang masih di dalam perjalanan, yang lagi santai di rumah atau yang lagi nongkrong sama teman, atau yang dari tadi rebahan sambil pegang HP nih, ayo jangan cuma scroll-scroll ya, naikin volumenya karena malam ini bakal seru-seruan bareng Ipo ya. Oke, Sobat Stara tentunya balik lagi bareng Ipoy di acara Gemini Generasi Musik Masa Kini hingga 2 jam ke depan dari pukul 7 sampai jam 9 malam nanti ya. Ipoy pengen nemenin Sobat Stara semua dengan lagu-lagu masa kini, obrolan ringan, salam-salam pendengar, dan tentunya request lagu favorit Sobat Stara semua. Oke, buat Sobat Stara malam ini yang hatinya lagi senang, kita rayakan dengan musik. Yang lagi capek, kita temenin dengan musik. Yang lagi galau, tenang, musik juga punya tempat khusus buat Sobat Stara. Waduh. Nah, jangan cuma jadi pendengar yang pasif, ikutan nimbrung bareng Ipoy. Mau kirim salam boleh, mau request lagu boleh, atau mau titip pesan buat seseorang yang malam ini mungkin sedang mendengarkan Radio Stara juga boleh banget. Mau lewat apa nih Sobat Stara? Bisa lewat WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui SMS dan telepon seluler di 0859-2323-5698 0859-2355-9858. Sobat Stara juga bisa banget ramein kolom komentar Facebook Stara Bumi Ayo ya. Oke, Sobat Stara, langsung aja Ipoy buka malam ini dengan salah satu lagu yang siap menemani suasana kamu. Tetap di 93.5 FM Radio Stara Berbas, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Neng, bisa naik tuh?
1: Naik naon, Wak?
0: Atau naik naon, we?
1: Ih, si Wak mah tepuguh.
0: Naik kaditu tuh, Cuneng.
1: Kemana?
0: Tuh, kaditu kena kenteng.
1: Kira-kira, we, atuh, Wak?
0: Pangalereskeun kenteng imah Wak. Bocor tuh.
1: Piraku, Neng kudu ngahadekeun kenteng, atuh, Wak?
0: Panawi tiasa, we, atuh.
1: Tararega, Wak mah, ka Neng teh.
0: Pan Wak nyeri tuur, ya, Neng. Tekuat kudu naik mah. Tos katilu poena nyeri tuur si kakio.
1: Tos kolot tuh dah.
0: Enak wae. Kekarage genep las tahunan Wak mah.
1: Dibalikin angkana.
0: Ya.
1: Cik Dawa, Wak gaduh HP Android te.
0: Ya tuh Neng.
1: Sok Dawa, buka HP Wak. Teras ketik dina pencarian. Obat herbal Habutop gitu.
0: Naon Neng, Habutop.
1: Muhun.
0: Cikra, Habutop. Gening seueur pisannya khasiat obat herbal Habutop teh. Jang nyeri tuur atawa persendian oge. Hade cenah Neng.
1: Muhun atua, aman jaba moal aya efek sampingan.
0: Ya bener Neng. Tah logo halal MUI jeung nomor BPOM na oge araya komplit. Ari kieu mah uarek mesen obat Habutop we. Kabong royeung hasiatna hade pisan. Sing we nyeri tuur wa enggal damang ku rutin ngaleut Habutop mah.
1: Insyaallah wa.
0: Muhun, nuhun pisan Cuneng infona.
1: Sami-sami wa. Janten teu kedah ngalereskeun kentengnya, Neng.
0: Entong-entong. Heureuy wa mah. Keun we ke dihadekeun ku wa. Mun tuur wa geus teu nyeri.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas RT 1 RW 2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Iol Farma, alamat Kaliwadas Bumi Ayu 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pengebatan Bantar Kaung.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Selamat bertemu kembali bersama saya. Dan seperti biasa, saya akan mewawancarai salah satu pengguna obat herbal Habuto. Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalkan namanya, Pak?
2: Haji Mehmet.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Cihuni RT 4 RW 2 Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Pak Mehmet, saya mau nanya, Pak. Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
2: Oh, saya punya keluhan kepala sakit dan saya mau jalan juga kayak apa itu leles lah itu cikus Sunda mah.
1: Bapak aktivitas sebagai apa, Pak?
2: Sebagai supir saya itu.
1: Oh, Bapak seorang supir ya, Pak ya?
2: Iya, sebagai supir saya. Nah, pas begitu saya pagi-pagi saya beli, malah saya mah minum-minum obat herbalnya juga Habutop. 4, terus saya tidur sebentar.
1: 4 kapsul ya, Pak ya?
2: 4 kapsul.
1: Langsung 4 kapsul.
2: 4 kapsul langsung.
1: Tapi tidak ada apa-apa ya, Pak?
2: Pas itu ya obat herbal itu enggak ada efek sampingnya. Nah, pas saya itu tidur sebentar.
1: Terus yang terjadi, Pak?
2: Pas begitu saya bangun, badan sehat, saya bisa ke Jakarta sore itu saya berangkatnya tuh, alhamdulillah. Makanya saya juga tadinya ragu-ragu pas udah minum Habutop, alhamdulillah saya ini bisa pergi ke Jakarta. Saya sebagai supir.
1: Pak Mehmet tahu Habutop dari mana, Pak?
2: Oh, saya Habutop itu saya dengar dari radio.
1: Pesan-pesannya, Pak, untuk pendengar radio atau teman-teman Pak Mehmet, Pak?
2: Oh, pesan-pesan teman-teman saya yang pokoknya yang ada dulu, yang pokoknya yang jiwa sopir, seandainya sakit kepala puyeng atau dingin kayak macam muriang lah intinya, coba minum Habutop, insya Allah sehat. Habutop obat herbal ramuan Arab ya, yang paling ngetop.
1: Pak Mehmet, terima kasih wawancaranya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kawung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT 1 RW 1, Kecamatan Tonjong.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Oke, sama Sarah semua, tentunya masih bareng Ipoy di acara Gemini Generasi Musik Masa Kini, dan masih bareng Ipoy tentunya ya. Sampai jam 10, 10 lagi, sampai jam 9 malam nanti nih. Buat sahabat Sarah yang mau bergabung, yang baru bergabung, welcome banget ya. Yang dari tadi udah nemenin juga, terima kasih karena masih stay tune sampai sekarang. Ngomong-ngomong, malam ini tuh memang waktunya paling enak buat santai ya. Setelah seharian sibuk dengan aktivitas masing-masing nih, akhirnya ada waktu buat tarik napas selonjoran sambil dengerin musik favorit. Tapi ada satu hal yang sering terjadi, sahabat Setara. Niatnya cuma rebahan sebentar sambil buka HP nih. Tahu-taunya udah malam banget ya. Ada yang pernah begitu nggak nih? Jangan-jangan sekarang juga sambil rebahan. Waduh. Nah, daripada cuma jadi pendengar, yuk ikut nimbrung bareng Ipoy Krim Salam, request-request lagu, telepon juga boleh ya. Bisa melalui WhatsApp di 0823-1328-0522. Waduh, Bang Ipoy nggak punya WA nih. Boleh lewat SMS atau telepon juga, lewat seluler juga bisa nih di 0859-2356-9858. Sahabat Setara juga bisa banget ramein kolom komentar di Facebook, ada di Setara Bumi Ayu.

Oke, sahabat Sari, Pak Ima sapa-sapa dulu buat sahabat Sari. Nih ada Mami Abi Alisa. Halo, selamat malam. Terus juga buat Mama Fikar, selamat malam juga ya. Terus juga Ipoy mau ngucapin selamat malam buat Kang Jupento, Mama Eza, Kang Rahono, Kang Mardi, terus juga Wak Ijo, Bang Yoe, Kang Adi Collection, Kak Adinda Dinda, Mama Papa Yeyen, Mbak Ima, Mama Eni, Teh Novi, Mang Oyo, Pak Kasrun, selamat malam ya. Terus juga buat Mama Dini tentunya, selamat malam. Buat Mama Nafi, Abah Jawir, buat Mami Asfaro, buat Mas Ronggo, Mbak Aulia, Wari Firlana, Kang Adeng, Kang Elang, Kang Ragil Sidik, Teh Aas, Bunda Vina, Mbak Alaska, Mama Nurul. Terus juga buat Kang Kuswo, Bos Baki, Mama Haidar, Isabella, Asahri, Bapak Yanu, Wayaya, Mama Larti, Mama Ninda, Mama Izan, Mama Dava, dan juga buat sobat Setara semuanya dimanapun berada dari A sampai Z tanpa terkecuali ya. Nanti Poi tunggu sampai jam 9 malam nanti, jadi jangan lupa terus bergabung bareng Ipoy ya. Tentunya di 93.5 FM Radio Star Berbas, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar. Ini saya kedatangan tamu ya. Ada bapak, tapi saya belum tahu namanya. Iya, saya tanya dulu ya dulur desa ya untuk kesaksian si bapaknya. Bapak bisa perkenalkan nama bapak?
2: Bisa.
1: Siapa pak namanya pak?
2: Bapak Abbas.
1: Bapak Abbas. Alamatnya di mana?
2: Kampung Ciamplas.
1: Ciamplas.
2: RT 03 RW 09.
1: Kubang ya bapak ya.
2: Kubang. Desa Sukasari.
1: Ya. Kubang, oke, okay, ya. Kubang Cianjur.
2: Ya.
1: Nah, bapak, sebelumnya bapak tuh apa yang dirasakan?

0: batuk juga. Nah, ini Bapak kan sudah minum Habutop. Alhamdulillah ya Bapak.
1: Sekarang alhamdulillah sudah minum Habutop. Alhamdulillah sakitnya sebetul udah sembuh. Darah tinggi udah sembuh.
0: Terus lambung?
1: Lambung udah sembuh.
0: Iya, tinggal
1: ya kaki ya yang bengkak dikit.
0: Iya, karena memang ini kan obat herbal Pak ya.
1: Iya.
0: Kerjanya pelan-pelan. Jadi yang sabar aja.
1: Ya.
0: Nah, ini beli untuk kedua kalinya Bapak ya.
1: Iya.
0: Iya, semoga Bapak nanti bisa sehat seperti semula Pak ya. Iya. Oke Pak, saran Bapak untuk pendengar yang lain. Sarannya untuk yang lain

0: beli
1: Habutop.
0: Iya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Oke.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6, RW 3, Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Benda.

0: Bu, kok ini mata bapak jarak pandangnya memendek ya, alias monokan?
1: Kurang tidur kali bapak, jadi gak fokus matanya.
0: Enggak bu, ini udah terasa hampir 2 minggu loh bu. Yang tadinya lihat 4 meter masih jelas, sekarang dekat dulu baru jelas. Jaraknya 2 meter baru jelas, kadang-kala meteran juga gak kelihatan.
1: Oh, berarti bapak kena rabun jauh pak. Harus pakai kacamata minus biar jelas lagi. Atau bapak rutin aja konsumsi Vitama buat kesehatan mata. Bisa juga buat mata rabun, katarak, glaukoma, sakit mata, iritasi dan lain-lain pak. Yang penting mah rutin.
0: Ya udah tuh ibu, beliin Vitamanya. Bapak takut semakin parah bu.
1: Iya pak, nanti ibu beliin. Tapi ibu minta tambahan uang belanja ya pak.
0: Ya, tambah lagi. Nanti malam saya akan nino pokoknya mah. Nih uangnya.
1: Ujung-ujungnya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT 1, RW 1, Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4, RW 1, Kecamatan Pagerbarang.
3: Sudah di ujung kisah.

0: Oke, masih bareng Ipo Sobat Sarah tentunya di acara Gemini Generasi Musik Masa Kini sampai jam 9 malam nanti ya. Terima kasih buat Sobat Sarah semuanya sudah bergabung bareng Ipoy. Dan seperti biasa, Ipoy gak sendirian nih, masih ditemenin sama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, Vitama, Otipus, Minyak Herbal Sultana, Teh Moro, dan juga Vitapedia. Tentunya produk-produk kami sudah bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi buat Sobat Sarah yang tertarik ingin mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami. Sobat Sarah juga bisa banget mengunjungi gerai kami atau studio kami Radio Sarah Brebes yang ada di Jalan Haji Hasyim Asyari nomor 8 RT 3 RW 3 Dukuh Turi, Bumi Ayu.
1: Apa ada aku tak sempurna.
0: Oke Sobat Sarah, saatnya Ipoy bacain pesan-pesan yang udah masuk ya. Yang pertama ada dari Mama Abi Alicia nih. Selamat malam Bang Ipoy, malam juga Mama Abi. Terus masih selalu setia dong dengerin Gemini. Waduh, terima kasih banyak ya. Semoga Mama Abi Alicia sehat selalu bareng keluarga nih. Request lagunya dong Camila Cabello yang judulnya Never Be The Same. Buat temen rebahan, waduh masih rebahan nih Mama Alicia, Mama Abi Alicia, pasti sambil scroll ya. Semoga Bang Ipoy sehat selalu dan lancarkan terus rezekinya berkah barokah. Amin. Terima kasih Mama Abi Alicia, sehat selalu, dilancarkan terus rezekinya juga berkah barokah buat Mama Abi Alicia juga ya. Amin ya robbal alamin. Lanjut dari Mama Fikar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Radio Setara Bumi juga Bang Ipoy, malam juga Mama Fikar. Gimana kabarnya hari ini Bang Ipoy? Alhamdulillah sehat insyaallah ya Mama Fikar ya, bismillah. Mama Fikar juga semoga sehat selalu juga bareng keluarga. Mama Fikar ketan gabung di Gemini, play lagunya Bergema Sampai Selamanya dari Nadif Basalama. Salamnya buat Sobat Sarah semuanya dimanapun berada, buat Bang Iponya semangat, selamat bertugas, sampai tuntas, jaga kesehatan, bahagia selalu. Hatur nuhun bagir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Teh Novi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Malam Ipoy, malam juga, kabarnya sehat, alhamdulillah sehat. Nobi di Purwadadi minta lagunya Cinta Terbaik. Salamnya buat semua fans Radio Setara. Buat Anya selamat bertugas, semangat, sehat selalu. Terima kasih. Sama-sama Teh Novi, sehat selalu juga buat Teh Novi ya. Waduh ini Teh Novi habis ikut lomba nyanyi kayaknya ya. Semangat Teh Novi, sehat selalu. Lanjut dari Facebook ada dari Mama Nafi. Halo Poy, selamat malam, Mama ikutan hadir. Siap, terima kasih udah hadir ya Mak ya.

Oke, Sobat Sarah semua, Ipoy mau lanjut puterin lagu dulu untuk menemani aktivitas malam Sobat Sarah semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star, berbas infonya gratis musiknya. Yes.

0: konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang enggak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan aplikasi.

0: Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
1: Agen Alfios Herbal. Alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5, Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat. Alamat Jalan Gardu nomor 19, Desa Gardu, Kecamatan Kuta Mandala. Agen Apotek Bumi Husada. Alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 200

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda, alamat Pejaguan Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih. Jadi belum lama ini, mata saya pernah terkena serpihan pasir. Rasanya perih dan sering berair. Buat melihat benar-benar gak nyaman. Lalu saya direkomendasikan Vitama oleh teman saya. Karena penasaran dan pengen cepat sembuh, saya beli Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia Group. Lalu saya minum rutin Vitamanya sehari 3 kali. Dan setiap minum 2 kapsul. Dan V matanya saya teteskan pada mata saya. Memang awalnya terasa sangat perih. Tapi alhamdulillah, setelah beberapa hari saya langsung merasakan perubahannya. Mata sudah tidak merah dan buat melihat kembali jelas. Saya menghabiskan 2 botol Vitama dan V mata. Sekarang mata saya sudah benar-benar normal lagi untuk melihat. Vitama dari PT Denatur Indonesia Group memang solusi kesehatan mata kita semua. Bagi para pendengar dimanapun, saya rekomendasikan obat mata herbal Vitama ini ya. Bagi yang mau punya keluhan sakit mata apapun, silahkan bisa dibeli di agen-agen terdekat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotek.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Arlinda Farma. Alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT 1 RW 7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma. Alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
0: Apotek Rosi. Alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa. Alamat Jalan Raya Timur 14, RT 12 RW 3, Pegirikan, Talang, Tegal.

Oke, terima kasih buat Sobat Stara semua. Tentunya masih bareng Ipoy di acara Gemini. Dan gak kerasa udah hampir 2 jam Ipoy nemenin Sobat Stara semua ya. Terima kasih buat Sobat Stara semua yang sudah bergabung bareng Ipoy. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum bisa di play ataupun mungkin pesan yang terlewatkan nih. Oke, Sobat Stara semua, Ipoy pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Narsiti dari Mulyadadi RT 03 RW 02. Saya mau cerita, dulunya saya mata saya sakit. Saya mendengar dari radio kapsul Vitama. Saya langsung beli, sudah habis 2 botol. Sekarang mata saya udah agak mendingan. Sekarang sudah jelas lagi. Buat pendengar yang mungkin yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan Vitama yang bisa memelihara kesehatan mata. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT 1, RW 3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medica, alamat Jalan Raya Cikawung, RT 3, RW 3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.

Jangan kemana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu. Malam-malam bingung mau ngapain? Boring? Tenang, semua pasti beres. Cuma di Bebas Request. Yuk gabung!

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sobat Saras semua. Tentunya masih bareng Ipoy. Jumpa lagi bareng Ipoy di acara Beres Bebas Request sampai jam 11 malam nanti ya. Ya, sobat Saras, semoga masih pada semangat walaupun hari ini mungkin sudah cukup panjang dan melelahkan ya. Nah, sekarang waktunya kita beres bebas request. Bukan berarti waktunya tidur duluan nih, tapi ini waktunya beres bebas request. Dari pukul 9 sampai jam 11 malam, Ipoy bakal nemenin sobat Saras semua dengan lagu-lagu pilihan dari sobat Stara. Mau lagu buat nemenin santai bisa, mau kirim salam buat teman bisa, mau request lagu untuk seseorang boleh banget, atau cuma pengen dengerin musik sambil rebahan dan menikmati malam. Nah, itu juga paling cocok ya. Karena di Beres, kalian bebas request. Jadi jangan cuma duduk manis jadi pendengar. Yuk ikut ramein malam ini dengan request dan salam-salam dari sobat Sara semua. Bisa melalui WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui SMS dan telepon seluler di 0859-2356-9858. Sobat Sara juga bisa banget ramein Facebook ya, ada di Stara Bumi. Ayo. Oke, buat sobat Stara yang masih di perjalanan malam ini, hati-hati di jalan. Yang masih kerja, semoga pekerjaannya lancar. Yang lagi belajar, semoga ilmunya masuk semua ya. Dan yang lagi rebahan, semoga gak ketiduran sebelum requestnya diputar. Waduh. Oke, sobat Stara. Aduh. Malam ini gak perlu banyak cang cing cung ya. Kamu request, sobat Sara request, Ipoy puterin, mau kirim salam, Ipoy bacain ya. Oke sobat Sara, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Stara Berbas, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Abah, Abah.
1: Naon, Dul?
0: Bapak nasi Andi tulin kena stroke, Abah.
1: Ah, cek saha maneh?
0: Eta tadi Abah pas Abdul ngaliwat di mana? Tadi si Andina kerjari terus, Abah. Nanyakeun ka Mang Ayus cenah bapana kena stroke, Abah.
1: Kumaha ayeuna kaayaan bapak si Andi?
0: Ayeuna mah atus dibawa ke rumah sakit, Abah.
1: Karunya pisan. Mana si Andina masih sakolah deh.
0: Makana Abah oge perlu ngajaga kesehatan. Abdul mah embung, Abah kuna naon. Mana Abdul masih sakolah deh, Abah.
1: Tenang, Dul. Pan Abah mah rutin konsumsi Habutop anu berhasiat kangge kesehatan Abah. Selain eta oge lebah manfaatna di antarana kangge panyakit stroke, jantung, liver jeung asma.
0: Oh nya atuh Abah.
1: Heeh, Dul nya. Tong hariwang, Dul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Pratamba Farma. Alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji. Alamat Jalan Raya Windu Aji, RT 4 RW 5. Agen Apotek Idola Farma. Alamat Jalan Raya Cilongok, RT 1 RW 4. Agen Apotek Aura Farma. Alamat Jalan Raya Paguyangan nomor 133 RT 4 RW 2 Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, boleh diperkenalkan Ibu namanya siapa?
2: Ibu Jumini Tajur Sere, Selebu.
1: Ibu dulu pernah beli Habutop di apotek ya. Ibu tahu dari mana ada bahan herbal Habutop?
2: Dari radio sebelum.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa Ibu?
2: Tangannya kesemutan. Kesemutan
1: ya. Dan juga pegal-pegal ya Ibu badan.
2: Pegal.
1: Ya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana Ibu sekarang?
2: Sekarang sudah mendingan, udah minum
1: Habutop ya. Secara rutin.
2: Ya.
1: Ya udah habis berapa botol Ibu?
2: Habis 3.
1: Yang isi 50 ya Ibu?
2: Ya.
1: Ya mungkin Ibu kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Ibu.
2: Buat para pendengar yang punya keluhan sakit pinggang seperti saya, jangan ragu untuk beli Habutop.
1: Beli Habutop ya Ibu. Oke Ibu, terima kasih juga ini atas waktunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Sinar Sehat. Alamat, Jalan Raya Kaliarang nomor 438 Bumiayu atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma. Alamat, Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati. Alamat, Jalan Profesor Muhammad Yamin, nomor 27B, Kudaile, Slawi.

Oke, halo, selamat malam sobat Sarah semua. Tentunya masih bareng Ipoy di acara Beres Bebas Request sampai jam 11 malam nanti ya. Oke, terima kasih buat sobat Sarah semuanya sudah bergabung bareng Ipoy. Dan tentunya buat sobat Sarah yang belum bergabung bareng Ipoy, yang mau kirim-kirim salam atau mau request-request lagu, boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui SMS dan telepon seluler di 0859-2356-9858 ya. Sobat Sarah juga bisa banget ramein kolom komentar kami di Facebook, ada di Setara Bumi. Ayo

Nah, Sobat Sarah, kita lanjut malam ini di acara Beres ya. Buat Sobat Sarah, selamat datang yang baru bergabung. Malam ini kita bikin suasananya santai aja, gak perlu mikirin besok dulu. Yang penting malam ini nikmati waktunya ya. Ada yang dengerin nanti sambil rebahan, ada yang sambil ngemil, atau mungkin yang masih pada lembur. Waduh, semangat terus apapun aktivitasnya. Semoga malam ini sedikit lebih ringan karena ditemenin musik dari Radio Sarah ya. Oke, Sobat Sarah, Ibu Ima, sapa-sapa dulu buat Sobat Sarah yang sudah bergabung hari ini. Ada dari Mbak Ima. Halo, selamat malam Mama Fuad, Tenovi, Mama Fikar juga selamat malam ya. Dan juga Kang Bian Pahlevi juga dari Tangerang Selatan, selamat malam. Selamat bergabung di Radio Sarah Berbas.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, bentar dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelancar di bawah jalan,
1: enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang ini sudah membaik. Nah, seperti tadinya
1: sakit gitu ya, kelancar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Baik,
1: gitu. Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Iya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Membaik. Iya. Bentar Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya,
1: ya
2: minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma, alamat Jalan Raya Songgom Lor, RT 1, RW 3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, boleh diperkenalkan Ibu namanya siapa?
2: Ibu Jumini Tanjung Sere, Selebu.
1: Ibu dulu pernah beli Habutop di apotek ya. Ibu tahu dari mana ada bahan herbal Habutop?
2: Dari radio sebelum.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa Ibu?
2: Tangannya kesemutan. Kesemutan
1: ya. Dan juga pegal-pegal ya Ibu badan.
2: Pegal.
1: Ya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana Ibu sekarang?
2: Sekarang sudah mendingan, udah minum
1: Habutop ya. Secara rutin. Ya. Ya udah habis berapa botol Ibu?
2: Habis 3.
1: Yang isi 50 ya Bu?
2: Ya.
1: Ya mungkin Ibu kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Ibu.
2: Buat para pendengar yang punya keluhan sakit pinggang seperti saya, jangan ragu untuk beli Habutop.
1: Beli Habutop ya Ibu. Oke Ibu, terima kasih juga ini atas waktunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Neo Farma, alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Selawi. Agen Apotek Kalisapu, alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Oke, selamat pagi sahabat Sarah semua. Ya, cuma lagi tentunya bareng Ipoy di acara Dangdut Remix sampai jam 8 nanti nih. Jadi buat sahabat Sarah yang mau bergabung bareng Ipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu-lagu remix, boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0813-1328-0522 atau melalui SMS dan telepon seluler di 0859-2356-9858 ya. Oke, sahabat Star, Ipoy tunggu sampai jam 8 nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Besok ibu ada acara nggak?
1: Nggak ada, Pak. Kenapa? Mau ajak ibu jalan-jalan apa?
0: Mau ngajak ibu jenguk Pak Hendra.
1: Pak Hendra, teman kantor bapak ya?
0: Iya, teman kantor bapak. Udah satu minggu nggak masuk kantor loh.
1: Emang kenapa, Pak? Pak Hendra?
0: Katanya sih sakit asma. Kumat.
1: Kasihan ya, Pak.
0: Iya, Bu. Makanya besok kita jenguk Pak Hendra. Biar dia seneng. Kalau ada temennya kan jadi lebih terhibur. Sakitnya juga lebih berkurang. Sekarang kita silaturahmi sama keluarganya Pak Hendra. Tapi kira-kira kita bawa apa ya, Bu, buat Pak Hendra?
1: Kita bawain Habutop aja, Pak. Lebih bermanfaat buat Pak Hendra. Habutop kan baik buat penderita asma, jantung, liver, stroke, impotensi, darah tinggi, diabetes, dan lain-lain.
0: Oh iya ya, Bu. Kenapa Bapak nggak kepikiran ke situ ya, Bu? Yaudah, besok kita bawain Habutop aja buat Pak Hendra.
1: Iya, Pak. Besok kita sekalian aja mampir ke apotek sebelum ke rumah Pak Hendra.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
4: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
3: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Margaayu, Kecamatan Margasari, Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong, Banten.

0: sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habotop, jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habotop ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habotop ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habotopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habotop

0: ini sudah mengganggu.
1: Sama-sama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3 Songgong. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7 RW 1 Desa Jejeg Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten Tegal.